BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

Ya, kali-kali terima kasih tentunya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Waduh, pagi-pagi lagi kita udah ngebeat ya, sengaja biar gak ngantuk. Nah, pagi-pagi di pukul 7.24 waktu Indonesia Barat, masih dengan informasi-informasi menarik lainnya. Dan kali ini hadir di ruang dengar Kanti-Kanti. Dan ini mendengar namanya biji salak, banyak orang langsung membayangkan biji dari buah salak yang dimasak menjadi makanan penutup. Padahal Kanti-Kanti anggapan ini sama sekali tidak benar. Faktanya kuliner tradisional ini tidak menggunakan buah salak, apalagi bijinya. Lalu, mengapa makanan yang terbuat dari ubi jalar ini justru dinamakan biji salak? Ternyata, Kanti-Kanti, biji salak ini berasal dari bentuknya. Setelah direbus, bola-bola ubi berwarna coklat keemasan itu memiliki ukuran dan bentuk yang menyerupai biji buah salak. Karena kemiripan itulah, masyarakat kemudian menyebutnya sebagai biji salak. Jadi, nama tersebut hanyalah sebuah perumpamaan, bukan menunjukkan bahan utamanya, Kanti-Kanti. Nah, banyak di daerah Indonesia, biji salak ini menjadi salah satu menu yang hampir selalu hadir saat bulan Ramadan. Rasa manis dari gula merah dipercaya mampu mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Sementara santan ini memberikan rasa gurih yang membuat hidangan ini semakin nikmat, Kanti-Kanti. Selain biji salak, ini juga memiliki nilai kandungan gizi berkat bahan utamanya yaitu ubi jalar. Ubi jalar ini mengandung karbohidrat kompleks, serat, vitamin A, vitamin C, serta berbagai antioksidan yang baik untuk tubuh. Meski demikian, karena menggunakan gula merah dan juga santan, biji salak ini tetap sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, terutama bagi kita yang sedang menjaga asupan gula, Kanti-Kanti. Seiring perkembangan zaman, dunia kuliner biji salak kini hadir dalam berbagai kreasi. Ada yang menggunakan ubi ungu, ada pula yang memakai ubi kuning atau ubi orange untuk menghasilkan rasa lebih manis dan juga alami, Kanti-Kanti. Nah, meski tampilan lebih modern, tentunya cita rasa gula merah dan santan tetap menjadi identitas yang tak tergantikan. Tentunya, Kanti-Kanti, karena itulah ya, biji salak ini bukan sekedar makanan penutup, ia juga adalah bagian dari kekayaan rasa dan budaya Indonesia yang patut terus dijaga dan dinikmati. Kanti-Kanti nanti akan hadir informasi selanjutnya dan tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Jambi.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, diantaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Rif, saya mau bacurhat leh.
2: Kenapa kamu nangis?
1: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal sih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Ini saja kok pakai taplak meja.

Ganti-ganti tentunya masih bersama kami di Perempat RRI Jambi. Kali ini hubungan historis yang kuat antara Candi Muara Jambi dan Prambanan Tiongkok kuno ini menjadi pembuka jalan bagi kerjasama yang lebih erat. Konsultan Jenderal Tiongkok kini tengah membidik perluasan kolaborasi dan dengan pemerintah Kota Jambi dengan menyasar sektor pariwisata, pendidikan teknologi hingga peningkatan kapasitas aparatur sipil negara. Sinyal penguatan kerjasama ini antar negara ini mengemukakan saat penjabat Wali Kota Jambi menerima kunjungan ganti-ganti, yaitu Konsul Jenderal Tiongkok Mr. Kuang di Rumah Dinas Wali Kota Jambi pada Jumat kemarin 26 Juni 2026. Ya, dalam pertemuan santai namun strategis tersebut, ikatan sejarah masa lalu antara Muara Jambi dan Tiongkok ini menjadi topik yang paling memikat perhatian, dan sejarah mencatat adanya benang merah peradaban melalui perjalanan spiritual Biksu Satyakirti dan Biksu Itsing di masa lampau. Dan pemerintah Kota Jambi juga optimis jika sektor pariwisata ini dianggap serius bersama Tiongkok, efek dominonya akan langsung dirasakan oleh masyarakat bawah. Mulai dari okupansi hotel meningkat, geli jasa transportasi hingga pertumbuhan omset para UMKM lokal. Tak berhenti di sektor wisata, dunia pendidikan Jambi juga bakal mendapat angin segar. Pihak Tiongkok menawarkan program konkret berupa penguatan kompetensi bahasa Mandarin dan juga Inggris, serta pertukaran pelajar hingga kolaborasi riset antar perguruan tinggi. Ganti-ganti. Di sisi lain, Konsul Jenderal Tiongkok Mr. Kuang ini mengaku terpukau dengan potensi besar yang tersimpan di Kota Jambi. Baginya, relasi yang sudah terbangun sejak 1000 tahun lalu merupakan modal sosial yang sangat mahal untuk komitmen masa depan. Dan Mr. Kuang juga menegaskan komitmen untuk menjadi jembatan informasi di negaranya. Ia berjanji akan aktif mempromosikan potensi pariwisata, peluang investasi hingga keunggulan komunitas Jambi pada para pelaku usaha dan otoritas terkait di Tiongkok. Nah, pertemuan diplomatik ini kanti-kanti diharapkan tidak sekedar menjadi seremoni di atas kertas, melainkan pemantik lahirnya program-program nyata yang mampu mendongkrak daya saing Kota Jambi di panggung internasional. Dan itulah informasi di pagi hari ini, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
1: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
2: Oh, okay.
0: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko, kuota prestasi hingga mutasi tak penuh jalur domisili berpotensi bertambah. Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan kuota jalur domisili dalam sistem penerima murid baru atau SPMB berpotensi bertambah apabila kuota jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi tidak terpenuhi hingga akhir pendaftaran. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, menjelaskan sesuai ketentuan, kuota yang tidak berisi pada jalur prestasi, afirmasi, maupun mutasi akan dialihkan ke jalur domisili. Zulafni mengatakan saat ini jalur domisili di sebagian besar sekolah bahkan telah melebihi kuota, sementara beberapa sekolah masih kekurangan pendaftaran pada 3 jalur lainnya. Menurut Zulafni, kondisi tersebut merupakan hal yang normal dalam melaksanakan SPMB karena distribusi mendaftar tidak selalu merata di setiap jalur. Jalur pendaftaran SPMB SMP ada 4 jalur, yaitu jalur domisili sebesar 40% dari kuota sekolah, jalur prestasi 35%, jalur afirmasi 20%, serta jalur mutasi sebesar 5%. Kati-kati adalah kabar hari Iko, kuota prestasi hingga mutasi tidak penuh, jalur domisili berpotensi bertambah. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Hello Jambi.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.
1: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: Hello Jambi.
1: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ece?
1: Aisyen Rauge Talifuse.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Besubu sararaku, nopo karya balik.
6: Oras dongan, moha kabar muna.
7: Puha barakan rakan mandung.
8: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.

0: 带动。
1: 99.2 FM Perompak Jambi.
2: Info cuaca. Ganti-ganti informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Minggu 28 Juni 2026 pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan, siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 55 hingga 95%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 26 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat 40 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Bungo 5 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas, Kabupaten Merangin 7 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 7 titik panas, Kabupaten Sarawangun 2 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 6 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 4 titik panas, dan Kabupaten Tebo 7 titik panas. Forecaster on duty Randy HB diperbarui 28 Juni 2026 pukul 8.47 waktu Indonesia Barat.
3: Masih bersama kami Perompak LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Nek, ini apa?
6: Ini kain songket, cu. Kain adat Sumatera Selatan, ditenun dengan menggunakan benang emas.
5: Oh, nah kalau ini tarian apa, Nek?
6: Nah, kalau ini tari tanggai, tarian adat Sumatera Selatan yang sering dipakai raja-raja dulunya untuk menyambut tamu-tamu. Kalau sekarang tarian ini sering dipakai untuk acara perkawinan adat Sumatera Selatan ataupun acara resmi lainnya.
7: Kenali anak Anda sejak dini dalam seni budaya. Karena siapa lagi yang akan bercerita tentang seni budaya kalau bukan generasi penerus bangsa?
8: Budaya adalah akar kehidupan. Tradisi menjadi jati diri bangsa.

Tahukah Anda tari rangguk? Tari rangguk adalah tarian tradisional yang sudah sejak dulu dikenal oleh masyarakat Kerinci. Menurut salah satu ulama yang ada di Dusun Cupa, Kabupaten Kerinci, tari rangguk ini sudah ada sejak abad ke-19. Menurut cerita, ada seorang ulama yang pergi menunaikan ibadah haji sambil belajar ilmu agama, juga belajar seni tradisional rebana sambil menganggukkan kepala. Dan setelah kembali, ulama tersebut mulai berdakwah, dan untuk menarik perhatian dalam dakwahnya, ulama tersebut membunyikan rebananya sambil mengangguk-anggukkan kepala, sambil melantunkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam tarian rangguk ini, terkandung nilai estetik atau keindahan, dan juga nilai spiritual yang bersumber ajaran Islam. Kini, dalam perkembangannya, dalam membawakan tari rangguk disesuaikan dengan kondisi serta tempat tari tersebut. Misalnya, tari rangguk untuk hiburan, di mana para penarinya duduk melingkar sambil menabuhkan rebana dan juga menganggukkan kepala. Berbeda kalau menari rangguk pada saat menyambut tamu, di mana para penari harus berdiri dan berbaris serta menabuh rebana. Dan sebagai simbol selamat datang, kepala para penari mengangguk-angguk kepada para tamu yang datang.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
2: Jambi Berdendang,

Ya, ketika-ketika kembali lagi di Jambi Pagi Iko, boleh bergabung bersama kami di Jambi Berdendang di 0811-6707-9920. Di Jambi hari ini, aduh siapa yang nak bergabung, masih ditunggu.

0: Ya, ada suara siapa ini? Halo, selamat pagi, Jambi Berdendang.
1: Halo juga, selamat pagi, Elo
0: Nian. Elo Nian, apa kabar bang?
1: Sehat dong itu.
0: Sehat dong, alhamdulillah ya. Lagi apa pagi ini?
1: Kebetulan hari ini hari libur, lagi nyantai-nyantai.
0: Lagi
1: dong,
0: nyantai-nyantai
1: lagi dirimu,
0: gitu. Idi, ada acara gak nanti?
1: Kebetulan hari ini gak ada acara ya.
0: Alhamdulillah.
1: Undangan juga gak ada, kita. Ya, kalau Pina ada acara hari juga.
0: Ada acara, tapi malas datang.
1: Kenapa malas datang?
0: Jauh di mata, jauh. Dekat di hati, betul.
1: Oh gitu. Mm-hmm. Jauhnya di mana?
0: Di Pulau Pandan. Terasanya jauh, gitu.
1: Dekat di sini lah, Pulau Pandangnya jauh. Kalau luar Jambi ya jauh.
0: Oh gitu, oke deh. Apa lagunya?
1: Biar semangat atau pembuka, kalau lagunya Tingkah Kalau-Kalau, ngomong lah.
0: Tingkah Kalau-Kalau, boleh.
1: Gimana malam minggunya tuh?
0: Malam minggunya di rumah aja.
1: Di rumah aja.
0: Iya.
1: Mau salam ya?
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat Tina, selamat pagi menjelang-jelang penggemar selalu juga ya. Pokoknya salamnya buat semuanya lah gitu ya.
0: Yup.
1: Pokoknya salam kompak, salam selalu juga ya. Buat Tina, penggemar selalu juga ya. Oke Tina, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada suara siapa ini? Halo, Jambi Berdendang.
2: Halo, Nian.
0: Halo, Nian. Suara siapa sih?
2: Kalau yang fans baru, final.
0: Fans baru siapa?
2: Nah, yang di pasar final.
0: Yang di Batam?
2: Yang di pasar final.
0: Oh, yang di pasar, Bang Tamrin?
2: Iya.
0: Nomornya baru?
2: Nomor ini lah, final.
0: Iya, Po.
2: Iya.
0: Bohong, nak?
2: Namanya kok habis paketnya.
0: Banyak nomor. Apa bang?
2: Sehat Pina.
0: Sehat, abang apa kabar?
2: Baik Pina.
0: Pina,
2: di Buah Pandan kenal Pina ya?
0: Apa?
2: Di Buah Pandan ada undangan ya, Pina ya.
0: Hari ini?
2: Iya,
0: kenapa? Mau ngawanin? Mau ngawanin apa diem baik, apa nanya baik?
2: Nanya Pina.
0: Nanya
2: lagi deh dong. Iya Pina.
0: Oke deh, apa lagunya bang?
2: Lagunya Berpisah Jauh Bina ya.
0: Berpisah Jauh, oke.
2: Salamnya untuk Bina, semoga sehat Bina ya.
0: Amin.
2: Kaya sehat keluarga, dapat itu sebuah nama tak. Pak Minggu, macam mana Bina?
0: Macam Minggu di rumah baik.
2: Di rumah kaya, udah ada yang ngapel Bina ya?
0: Nggak ada, nggak ada yang ngapelin.
2: Iya, salamnya untuk semua Bina ya.
0: Lagunya apa bang? Berpisah Jauh?
2: Iya, Berpisah Jauh betul Bina.
0: Berpisah Jauh. Oke, boleh.
2: Iya, terima kasih Bina, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada siapa ini? Berpisah Jauh. Berpisah Jauh. Halo, Jambi Berdendang.
3: Elo Nian.
0: Ada Bang Abdullah, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana sebaliknya Mbak Im?
0: Sehat juga.
3: Masak apa?
0: Belum, ngapo mau makan?
3: Ya mau ngajak lah, ada kondangan ke Pulau Pandan lah.
0: Ini
3: rumah baik, aku nak ngajar ini.
0: Kemana emang ngajakannya?
3: Ke kebun nanas.
0: Kebun duren be. Sekarang duren lagi kebun.
3: Oh, kembali be gitu.
0: Kalau ke kebun duren kan kita macam tamasya piknik ya.
3: Iya, di bawahnya dah ketimpa duren gitu
0: kan. Mae jangan sampai ketimpa duren, ngeri. bonyok aja kalau ketimpa duren.
3: Malah jauh di pondoknya gitu nah.
0: Emang abang suka duren?
3: Hah?
0: Emang suka duren?
3: Suka lah.
0: Ada orang yang gak suka duren?
3: Iya, rata-rata suka semua lah.
0: Iya.
3: Kalau orang Jambi itu ada yang gak suka lah. Duren itu segelintiran orang aja, rata-rata suka semua lah. Duren enak kok.
0: Iya, soalnya kan apa namanya tuh, ada orang yang gak suka baunya katanya kan.
3: Iya, memang Tapi kalau sudah nyobohnya, dulu aku juga udah suka juga.
0: Hmm, tapi sekarang?
3: Tahu nyoboh-nyoboh juga akhirnya suka juga lah.
0: Hmm, sekarang enyak ada?
3: Iya, apalagi dipakai ketan, waduh. Makan nyandu enak nih ya.
0: Bukan lagi.
3: Ih, ngiler lah.
0: Eh, tapi payah gak sih yang orang yang jualan dengan masih ada ketannya?
3: Buat dewe, Mbak Vina.
0: Oh, buat dewe. Yang dagang ada gak sih sebenarnya?
3: Gak ada, Mbak Vina. Jarang ada, Mbak Vina.
0: Jarang gak makanan itu lagi, dak, El?
3: Yo, mahal, Mbak Vina.
0: Iya, memang.
3: Nanti lah buatmu, Mbak Vina. Beli ini, ngolanya lagi.
0: Iya, itu namanya beli tenaga, dak, Bang?
3: Iya, makannya cepat.
0: Oke deh, apa lagunya?
3: Ya biasa, Mbak Vina.
0: Oh iya, dak, oke.
3: Iya, salamnya buatnya Bang Tamrin, Bang Ijal lah, tidak? Rudi, Ramlan tadi, Alimin, Bunda Nadia, Kak Butet, Bunda Bunda Nadia, Bunda Nadia ya, Bunda Nawati, buatnya Mak Pero, Ajeng, Pak Udin, Ali Muksin, Amja Yusuf, Amdi Kakak Dinata, Muri, buatnya Adi Nelly, buatnya Mbak Anita, buatnya siap pelangnya Budi Sila, buat Ika, buat semuanya aja lah.
0: Oke.
3: Okay. Ya buatnya Mbak Pina, Mbak Tugas Mbak Pina ya.
0: Ya. Yep.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

Zabin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zabin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zabin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zabin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zabin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zabinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

Jembatan Baterai bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Batrik, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat, dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Batrik bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

0: Ya, nanti-nanti kita lanjut lagi di Jambi Berdendang di 0811 6707 9920. Silahkan, ada siapa ini? Halo.
1: Halo, Jambi Berdendang.
0: Halo Nian, Bang Hamzah.
1: Apa kabar, Mbak Tina?
0: Sehat, Abang apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik. Lagi apa ini?
1: Lagi menitok lah.
0: Apa sarapan tadi pagi?
1: Sarapannya roti.
0: Is enak kali roti panggang, roti tawar.
1: Iya.
0: Ih enaknya, aku mau juga lah macam tuh.
1: Oh, gitu ya. Panas lah cuaca di sana.
0: Ih panas di sini, malas balik agak gosong.
1: Gimana? Banyak durian, durian.
0: Kenapa bang?
1: Banyak durian di mana? Di batang hari ya?
0: Iya. Itulah.
1: Lagu sukanya. Lagunya Abangku Jauh yang remix.
0: Abangku Jauh yang remix. Oke, boleh.
1: Salamnya pertama sekali untuk Noah Tina, selamat pagi, semoga tugas semoga sehat selalu. Kemudian tadi sudah dipertukupi dengan sebelah tadi semua bentro 4 Jambi tanpa terkecuali dari Alton Bajet. Selamat pagi untuk Nya Final, selamat pagi sama Bunda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah sudah bergabung di Jambi Berdendang pada pagi hari ini. Selanjutnya di 0811-6707-9920. Ada siapa yang bergabung? Masih kita tunggu di Jambi Berdendang pada pagi hari ini. Halo Jambi Berdendang.
2: Hello, Ian. Hello, Mbak Ina.
0: Wih, macam pernah tahu, baik.
2: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.
2: Lewat depan atau belakang, Mbak?
0: Lewat depan, pintu depan kita udah terbuka.
2: Pintu hati Mbak Ina ya?
0: Itu dia.
2: Enggak kok, Mbak. Bercanda kok.
0: Santai aja. Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, oke lagi apa?
2: Mbak Dina apa kabar?
0: Sehat juga, alhamdulillah baik juga pagi ini. Macam mana cuaca di Sengetil?
2: Cuaca di Sengetil cerah, Mbak, secerah hati kita berdua.
0: Betul, itu dia. Tapi kira-kira kalau cerah kayak gini hujan gak agak sore?
2: Enggak tahu lah Mbak, kita kan cuma manusia.
0: Iya sih, soalnya kan kadang-kadang tiba-tiba be hujan ya kan bang ya, tak menentu cuacanya.
2: Mudah-mudahan hujan, kan kalau hujan sejuk, sejuk hati kita mbak.
0: Iya, pokoknya apapun cuacanya tetap bersyukur lah ya.
2: Nah gitu kok tahu.
0: Tahu lah.
2: Boleh pinjam lagu mbak sebentar.
0: Apa lagunya itu?
2: Lagunya ribu-ribu yang remix mbak.
0: Ribu-ribu tuh lagu Palembang.
2: Kan lagu daerah, bisa gak?
0: Ih, lagu Jambi baik.
2: Oh, lagu Jambi baik.
0: Iya, betul.
2: Kalau Jambi 50 deh, Mbak.
0: 50, boleh. Oke, silakan.
2: Silakan apa tuh?
0: Salam dong.
2: Salam sama Mbak Bina, boleh?
0: Boleh.
2: Buatnya Mbak Bina, iya. Semoga sehat dan sukses selalu, Mbak ya.
0: Amin.
2: Terus buatnya yang sudah masuk tadi banyak udah masuk mbak?
0: Banyak udah masuk.
2: Salam sehat dan salam kompak selalu. Dan juga yang lagi sedang monitor, salam sehat dan salam kompak selalu juga. Ada lagunya mbak?
0: Ada lah lagunya.
2: Apa yang gak ada di perempat mbak?
0: Itu dia, betul sekali. Tahu.
2: Mbak, mbak Adis mana mbak?
0: Aduh, mbak Adis lagi libur dia hari ini.
2: Salam sama Mbak Adis, Mbak ya.
0: Oke,
2: sama Pak Mu. Pokoknya sama Rayu Pempat lah, Mbak ya.
0: Oke,
2: buatnya Mbak Vina, semoga tambah cantik selalu,
0: amin,
2: Mbak ya.
0: Amin, ya Allah, itu yang ditunggu.
2: Makasih Mbak ya, Assalamualaikum.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selanjutnya ketik nanti di 0811-6707-9920. Suara siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal, sehat, alhamdulillah. Bang, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sedang apa?
1: Sedang biasalah.
0: Iya, biasalah. Sudah sarapan, Bang?
1: Sarapan baru goreng pagi tadi.
0: Pagi tadi sobo, parahnya yeah. Sobo makan gorengan, woi.
1: Iya, untuk ganjal-ganjal.
0: Untuk ganjal, ya udah makannya nanti, sekali makan siang, ya kan?
1: Iya, biasanya jam-jam segini lah, jam 9 atau jam 10.
0: Sekalian sampai siang. Yeah. Oke deh.
1: Siangnya di rumah, kondangan.
0: Ih, bukan lagi kondangan ngamplok juga.
1: Kondangan ya?
0: Iya, nampak eh.
1: Di Pulau Pandan ya, sebelah sini lah nih, tetanggo Sidoo.
0: Iya, nampak eh. Abang jangan-jangan abang di situ juga. bang, kemana bang, pergi kita kemarin bang? Ditanya Bang Rudi kemarin bang, kami lupa jawabnya.
1: Penasaran aja ya?
0: Iya.
1: Masa gak tahu itu kalau orang yang sobinya apa? Dia kepinginnya gak nak pindah?
0: Apa?
1: Itu pinginnya gua kesana lah.
0: Iya kata dia udah ngajak parah sih bang.
1: Jangan-jangan kakek Sina dia yang ngajak nih.
0: Wah, aja, pokoknya no, pokoknya siapa cepat dia dapat lah.
1: Kewakatobi dia.
0: Oh iya kewakatobi. Dia nanya katanya mau nak pergi ke mana kalian berdua katanya gitu bang.
1: Penasaran gak tau udah kakek dicarinya di Wakatobi itu Dina.
0: Disusul.
1: Dia tahu indahnya Wakatobi itu ya.
0: Iya, disusul lo gak puas tak bang?
1: Iya, surga dunia Wakatobi ya.
0: Well, lanjut salah bang.
1: Lagunya?
0: Iya, lagunya apa tadi?
1: Lagu tapi ya, oh, janji ke Wakatobi tapi.
0: Janji ke bulan.
1: Ayo. Janjinya ke bulan, realisasinya ke Wakatobi.
0: Tuh.
1: Oke lah ya.
0: Yap.
1: Buat Tina selamat pagi, jalan siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya. Ada Rudi, Rudi lama masuk belum ya?
0: Belum.
1: Buat Rudi ya, buatnya Pak Mu, Bang Ijal baru habis nelfon Pak Mu tadi, kasihan
0: Pak Mu. Sehat bang?
1: Gimana lah, foto belum nampak di sini.
0: Kenapa ketahu?
1: Penyembuhannya nampak,
0: iya.
1: Tadi kasihan mana dewean pulau kan, mana sakit pulau.
0: Coba lah kirimi, coba lah kirimi dulu apa kesana.
1: Kirimi ya.
0: Kirimi senyum biar ada semangat.
1: Ya sudah bang kirimi doa, jadi sudah bang Ijal kuat tengah tadi itu dan cepat sembuh lah Pak Mu ya.
0: Amin.
1: Buatnya apa kakak Buten, Mbak Andrea, Wasifa, Emmanya juga, aja yang sudah sila, Budi Solia juga ya. Di Karpianti yang dimiskin, buatnya Ujang, Jumatan Mas, Kisar Provisi, yang si Susi, Amja Yusuf, Iim, Abdullah juga ya. Buatnya Anita, buatnya, satu lagi ya. Banyak Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin juga, Arni, buat semua-semua Latina ya.
0: Oke.
1: Selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Jambi Berdendang ya kan. Nanti ataupun besok lanjut bareng rekan kerja kita lainnya. Aduh bang siapa bang Yatno? WhatsApp tempoyak ikan teri lah. Tempoyak ikan teri itu ngapo? Enggak udah pernah masuk Bang Yatno nih, selalu WhatsApp terus. Dan ganti-ganti sampai di sini dulu kebersamaan kita dan tentunya nanti di jam siang itu akan dilanjutkan rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga yaitu Pasar Sepur atau The Spoor Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: 9,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Bak sebuah rumah horor, Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Buku adalah jendela dunia, mau pintar bacalah buku.
3: Iya, buku. Mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

Ya, Kanti-Kanti, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah ya, masih bisa bersama di Perempat Terari Jambi, masih bisa bertemu Kanti-Kanti ya untuk edisi hari ini. Seperti biasa di Jambi Siang Iko, Kanti-Kanti kita kembali menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Kalau tadi ada Pina yang menemani Kanti-Kanti dari jam 5 sampai jam 10, tentunya saya akan temani Kanti-Kanti sampai ke jam 3 sore.

ganti-ganti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, masih di Jambi Siang Iko, ganti-ganti. Dan yang pasti saya menemani ganti-ganti sampai ke jam 3 sore ya. Di saat sekarang cuaca di kota Jambi juga ganti-ganti. Kadang-kadang menghangat, kadang-kadang mendung gitu ya. Iyalah kita, apa namanya ya, kita nikmati belah cuaca untuk saat ini. Apalagi untuk kota Jambi dan sekitarnya saat ini tidak begitu gerah, tidak begitu cerah, lumayan ganti-ganti ya. Iya, dan untuk ganti-ganti yang mungkin mau belanja-belanja mungkin ya, karena masih di kegiatan Car Free Day, jadi ya monggo, kayaknya masih banyak lah ya untuk ganti-ganti mau beli yang mana nih ganti-ganti ya. La la la la la la la la la la la. Iya, ganti-ganti, dan tentunya di serba-serbi kemeriahan Piala Dunia ganti-ganti ya, yang sudah masuk, yang sudah mau masuk ke 32 besar ganti-ganti ya. Iya, yang pasti siapapun tim yang masuk ke ataupun lolos ke 32 besar pastinya harus mempersiapkan lagi nih kekuatannya seperti itu ganti-ganti ya, terus juga kemampuannya, kekompakan tim satu sama lain ganti-ganti. Yang pasti Kolombia dan Portugal lolos ke 32 besar ganti-ganti ya. Imbang mereka bermain tadi 0-0 ganti-ganti ya. Iya, Kolombia dan Portugal berhasil lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mainnya imbang tadi nih ya. Di pertandingan terakhir bagi kedua tim dalam grup K di Stadion Hard Rock Florida Amerika Serikat hari ini, tadi pagi ganti-ganti ya. Ya, dan berdasarkan statistik FIFA, ganti-ganti Kolombia finish sebagai juara grup dengan mengemas 7 poin dari 3 laga yang sudah dilakoni. Sedangkan Portugal yang berjuluk Selacao das Quinas, ganti-ganti ya, menempati peringkat kedua lewat torehan 5 poinnya. Nah, sementara posisi ketiga dan keempat masing-masing ditempati Republik Demokratik Kongo dengan perolehan 4 poin dan Uzbekistan tanpa 1 poin pun, ganti-ganti ya. Dan Kongo itu juga turut lolos ke fase gugur, ganti-ganti, karena menjadi salah satu penghuni peringkat ketiga terbaik. Ya, dan yang pasti Kolombia dan Portugal bertemu untuk pertama kalinya di ajang internasional. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung memperagakan permainan menyerang dan saling menekan demi membuka keunggulan. Ganti-ganti ya. Ya, dan yang pastinya Kolombia yang dilatih oleh Nestor Gabriel Lorenzo tampil lebih agresif pada babak pertama dengan beberapa kali mengancam pertahanan Portugal ganti-ganti ya. Dan tim Amerika Selatan itu juga terus menekan melalui serangan dari kedua sisi lapangan. Tetapi rapatnya tim lini belakang Portugal membuat peluang demi peluang gagal dikonversi menjadi gol ganti-ganti ya. Nah, sementara Portugal yang dikomandoi oleh Roberto Martinez kemudian meningkatkan intensitas permainan setelah jeda hydration water ganti-ganti ya. Ya, di mana tim Eropa mulai lebih berani menguasai bola ganti-ganti dan menciptakan peluang yang berbahaya tentunya, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor tetap tidak berubah hingga turun minum ganti-ganti ya. Kemudian memasuki babak kedua, tempo permainan mereka tetap tinggi di mana kedua tim bergantian melancarkan serangan, tetapi disiplin lini pertahanan dan penampilan solid kedua penjaga gawang membuat setiap peluang itu mampu dipatahkan ya. Bahkan Kolombia sempat mencetak gol pada menit ke-90 plus 1 gantikan dia oleh Davinson Sanchez, namun dianulir wasit karena offside, karena ketahuan dilihat dari VAR kakinya udah masuk duluan ganti-ganti ya. Nah, sepanjang pertandingan Kolombia mencetak 24 upaya mengarah ke gawang sedangkan Portugal menghasilkan 13 percobaan. Laga juga diwarnai dengan satu kartu kuning untuk Kolombia ganti-ganti, sementara Portugal menuntaskan pertandingan tanpa kartu. Ya, dan kedua tim melakukan total 18 pelanggaran dalam duel yang berlangsung ketat. Hasil imbang tanpa gol tersebut memastikan Kolombia melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup K, sedangkan Portugal lolos ke babak selanjutnya di peringkat kedua grup, serta Kongo salah satu tim di posisi terbaik ketiga.
Ya, dan yang pasti masih akan terus berlanjut ganti-ganti ya, karena di 32 besar berarti harus ketemu lagi dengan negara-negara lain yang memang sudah lolos dulu ke babak gugur ganti-ganti ke fase 32 besar. Kita tunggu saja nih ganti-ganti ya, siapa sih yang bisa menjuarai Piala Dunia tahun 2026 ya. Karena bola bulat, bundar, dan bisa menggelinding kemana saja ya. Oke deh, yang tadinya mungkin tidak masuk dalam prediksi, tapi akhirnya bisa lolos ya.

0: Wahyu Kliu. Tradisi budaya yang dilakukan masyarakat Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah sebagai tata cara menolak bala atau bencana berupa penyakit dan bumi retak berlebihan. Selebihnya mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Disertai teriakan melemparkan kue apem yang kecil dengan menyebutkan kalimat Wahyu Kliu berulang-ulang hingga pelemparan kue apem di tempat khusus tersebut selesai. Jumlah kue apem 344 biji, yang 4 biji dibuat secara utuh dan yang 340 dibuat sebesar mata uang logam benggol sekitar berdiameter 1,5 cm. Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan setiap tahun di bulan Suro, tepatnya tanggal 14 bulan Jawa.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Jambi Siang Iko.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata memasifkan promosi destinasi-destinasi ramah muslim ke wisatawan mancanegara melalui berbagai event hingga pameran pariwisata. Hal ini disampaikan Aditya Tama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, ahli utama Kemenpar, Vincentius Jemandu. Di mana Vincentius mengatakan promosi tersebut dilakukan seperti dalam ajang pameran pariwisata internasional Islamic Expo 2026 untuk meningkatkan ekosistem wisata MICE atau Meetings Intensive Incentives Conference and Exhibition, khususnya yang terkait dengan wisata halal. Beliau menambahkan pameran itu diikuti sekitar 18 asosiasi dalam industri pariwisata, 80 eksibitor domestik dan 46 eksibitor dari 16 negara lainnya. Dan kali ini Kementerian Pariwisata menargetkan jumlah kunjungan mencapai sekitar 18.000 kunjungan dan perputaran ekonomi sebesar 115 miliar rupiah. Dalam acara itu, Kementerian Pariwisata menghadirkan berbagai penawaran wisata menarik, mulai dari destinasi yang sedang dikembangkan menjadi wisata ramah muslim, akomodasi dan atraksi wisata lainnya. Sejumlah destinasi yang disebutnya ramah muslim dan dihadirkan dalam pameran yakni di Sumatera Barat, Lombok, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Sulawesi Selatan. Karena menurutnya salah satu kriteria suatu tempat disebut ramah muslim, yakni kesiapan destinasi dan akomodasi di sana dalam memberikan kejelasan bahwa berbagai produk makanan, minuman atau barang yang dihadirkan untuk wisatawan terjamin kehalalannya. Dalam hal ini, beliau juga membeberkan bila Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana sangat menaruh perhatian terhadap pengembangan destinasi ramah muslim yang menyajikan pengalaman nyaman dan aman bagi wisatawan yang berkunjung. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: Ya, Kanti-Kanti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Jambi Siang Iko, Kanti-Kanti ya. Yang mana waktu kita sudah 16 menit dari jam 11 siang. Di luar sana, Kanti-Kanti terutama di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani ya, yang masih ramai dengan masyarakat yang masih mencari-cari nih mau beli apa gitu ya. Karena memang setiap hari Minggu kan ada kegiatan Car Free Day, Kanti-Kanti ya. Tapi ada juga yang sudah mulai bebenah-benah, Kanti-Kanti ya, karena memang sudah habis dagangannya, sudah mau pulang gitu ya. Jadi ya bebenah-benah. Tapi untuk Kanti-Kanti yang ingin melintas di jalan ini, kayaknya mesti pelan-pelan gitu ya. Kalaupun bisa ya pelan-pelan ya, karena sebagian dari mereka juga baru mau bongkar-bongkaran tenda-tendanya, Kanti-Kanti ya. Tapi kalau misalnya mau ingin lebih nyaman, mendingan jangan melintas di jalan ini dulu, Kanti-Kanti, karena memang kayaknya belum bisa ya, terutama untuk kendaraan roda 4 gitu ya. Tapi kalau untuk kendaraan roda 2 ya udah bisa lah ya, tetap dengan pelan-pelan, Kanti-Kanti ya. Ya, di satu informasi di mana Kementerian Kesehatan menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Dr. Ica yang bertugas di Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau TU Nusa Tenggara Timur, Kanti-Kanti, dan akan mengusut tuntas kasus dugaan intimidasi terhadap dokter tersebut. Ya, dalam hal ini Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman hari ini mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Inspektorat Jenderal Kemenkes saat ini sedang dalam proses menangani kasus ini dan pihaknya akan melakukan investigasi menyeluruh, Kanti-Kanti, terkait dugaan intimidasi yang dialami almarhum oleh individu tertentu. Ya, dan sebagai bentuk komitmen perlindungan tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi profesi, aparat penegak hukum, dan juga pihak rumah sakit guna memastikan perlindungan hukum serta dukungan psikososial bagi tenaga kesehatan. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan sendiri mengutuk segala bentuk intimidasi, perundungan, maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan manapun di Indonesia. Dan menurutnya tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan karena dapat mengganggu pelayanan kesehatan dan berdampak serius terhadap kondisi psikologis tenaga medis.
1: Apresiasi budaya.

0: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.
1: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
2: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
1: Jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
2: Oh, gitu.
1: Iya, jadi kalau misalnya doi kamu bilang dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
2: Iya juga sih, Nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
1: Ntar aja deh. Upacara Beseleng Nuai merupakan tradisi panen bersama yang masih dijaga oleh masyarakat di Kecamatan Rantau Pandan, Jambi. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen padi, sekaligus untuk menjaga padi dan pemilik sawah membawa keberkahan di musim tanam berikutnya. Beseleng Nuai terdiri dari 7 tahapan yang dilakukan secara berurutan, yaitu menyapu padi sebagai proses pembersihan awal, tangkai langkasu sebagai persiapan batang padi, ngumpul bujang gadis, memilih tuo bujang gadis, kegiatan beselang sebagai proses panen bersama, acara rampi-rampo, dan ditutup dengan tahap menyimpul padi sebagai simbol pengumpulan hasil panen. Pelaksanaan upacara ini mengikuti musim panen, dilakukan di sawah dan juga di rumah warga. Selain memiliki nilai adat dan spiritual, upacara Beselang Nuai juga menjadi sarana mempererat hubungan antar warga, serta menjaga kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Jambi.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe, he's held back there, hang on a minute, it's a penalty, it's a penalty for France, the Iranian
2: referee. Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa nggak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur?

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, Na. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi.
3: Jambi Siang Iko.
4: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
5: FM 99,2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur."

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam saat?

kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

0: Siap? Satu, dua, tiga.
1: Pernah kepikiran gak sih? Kenapa warna background pas foto ada dua warna? Merah dan biru. Ternyata, background pas foto warna merah untuk orang yang kelahiran ganjil. Sedang pas foto background warna biru diperuntukkan bagi orang yang tahun kelahirannya genap. Jadi, salah satu fungsi warna background merah dan biru pada pas foto adalah membedakan tahun kelahiran.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Ganti-ganti edisi hari ini ya. Dan di 46 menit dari jam 12 siang, ganti-ganti untuk ganti-ganti yang mungkin hari ini ada rencana atau dapat undangan dari teman, dari keluarga, dari kerabat, ataupun dari orang-orang terdekat, ganti-ganti ya mudah-mudahan siang ini bisa menghadiri seperti itu ya. Karena kan yang namanya kita diundang, ya paling tidak kita menghormati gitu dengan hadir gitu. Kalau misalnya tidak hadir, ya mungkin kita memberikan sesuatu saja seperti itu ya. Selamat siang buat semuanya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi.

tradisional Nusantara. Gatrik adalah permainan tradisional menggunakan dua batang bambu sepanjang 30 cm dan 15 cm. Selain itu, untuk penyangga biasa dibuat lubang, batu ataupun batu bata sesuai kesepakatan pemain. Permainan ini biasa dilakukan di lapangan luas yang datar. Ada dua kondisi yang membuat hati menjadi dakdikdut saat memainkan gatrik. Pertama, saat menjungkit bambu kecil dan juga memukulkannya. Kedua, saat menangkap bambu yang dipukul oleh lawan. Nah, kedua hal inilah membutuhkan konsentrasi. Sedikit saja gagal fokus, maka pasti akan kalah. Saat ini hampir tidak ada anak-anak yang memainkan gatrik, sebab jarang ada lahan luas untuk bermain. Di beberapa daerah seperti Pasuruan, permainan ini disebut dengan

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Dan saat sekarang sudah 20 menit ganti-ganti berlalu dari jam 13 siang. Terima kasih untuk kebersamaannya ganti-ganti yang masih setia di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Ganti-ganti ya. Untuk yang baru bergabung, selamat siang. Mungkin mau istirahat dulu, nanti sore baru ada kegiatan, ya silahkan saja ya. Apalagi cuaca juga di luar terkadang hangat, terkadang mendung gitu ya, tidak menentu. Ganti-ganti ya. Tapi semoga saja bisa membuat suasana siang ini, istirahat siang ganti-ganti lebih bermakna gitu, karena siapa tahu nanti sore ada kegiatan lain ya.
1: Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Levi Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Seker Massacaster di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.
2: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
3: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
2: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
3: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
2: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku. Buatin ya. Proposal kamu juga send di ACC Pak Bos.
3: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
3: Kerjaan yang kemarin, kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin, ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
2: Wah, iya ya Rin, aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
3: Iya deh.
4: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Jika kita berada di suatu daerah yang menjadi tujuan utamanya adalah mencari dan mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Kuliner yang satu ini, walaupun dicampur dengan susu, bahan utamanya tetaplah kacang kedelai. Keduanya diolah menjadi satu bersama dengan mentega, sehingga menghasilkan tahu susu yang mempunyai tekstur lebih halus dan juga lebih lembut, serta memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Dengan keunikan rasanya, tahu susu dengan mudah untuk menjadi makanan yang banyak diminati warga Bandung dan sekitarnya. Tahu susu bisa juga untuk oleh-oleh bagi masyarakat di luar kota Bandung. Akan tetapi, karena terbuat dari bahan yang alami dan tanpa bahan pengawet, maka tahu susu hanya bisa bertahan 2 hari setelah produksi.
1: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
2: Aduh, apa ya?
3: Gak tau gue juga.
2: Mana marah ini pasti.
1: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
4: Kalau keris patih, dari mana ya?
5: Jambi Siang Iko.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
3: Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

0: Wahyu Kliu. Tradisi budaya yang dilakukan masyarakat Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah sebagai tata cara menolak bala atau bencana berupa penyakit dan bumi retak berlebihan. Selebihnya mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Disertai teriakan melemparkan kue apem yang kecil dengan menyebutkan kalimat Wahyu Kliu berulang-ulang hingga pelemparan kue apem di tempat khusus tersebut selesai. Jumlah kue apem 344 biji, yang 4 biji dibuat secara utuh dan yang 340 dibuat sebesar mata uang logam benggol sekitar berdiameter 1,5 cm. Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan setiap tahun di bulan Suro, tepatnya tanggal 14 bulan Jawa.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Jambi Siang Iko.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Keren, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Ya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko dan masih bersama saya Elis ya, dan rekan teknik ada Bang Henry ya, di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Minggu di 28 Juni 2026. Ganti-ganti ya, saya masih punya informasi seputar Piala Dunia, ganti-ganti ya. Ya, dan yang pasti sudah ada beberapa negara yang masuk ke 32 besar, ganti-ganti ya. Ya, dan apakah salah satunya ada di antara tim kanti-kanti? Iya, yang dijagokan masuk ke 32 kanti-kanti ya. Karena ya yang namanya sudah 32 berarti sudah mulai mengerucut lagi nih nanti masuk ke babak ke 16 besar, 8 besar, 4 besar kanti-kanti ya. Ya, di mana tim nasional Aljazair dan Australia lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 kanti-kanti setelah bermain imbang 3-3 pada laga terakhir grup J di Stadion Kansas City Amerika Serikat Minggu hari ini. Di mana hasil imbang itu membuat Australia melaju sebagai peringkat kedua grup J, sedangkan Aljazair lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Hasil tersebut sekaligus membuat Iran tersingkir dari persaingan peringkat ketiga terbaik. Iya, dikutip dari laman FIFA, kanti-kanti Australia unggul lebih dulu melalui Marco Arnautovic pada menit ke-27 sebelum Aljazair menyamakan kedudukan lewat Rafik Belgali menjelang turun minum. Dan memasuki babak kedua, kanti-kanti Australia kembali memimpin setelah Marcel Sabitzer mencetak gol pada menit ke-54. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama karena Riyad Mahrez membawa Aljazair menyamakan kedudukan 5 menit berselang. Pertandingan berlangsung dramatis pada masa tambahan waktu di mana Mahrez mencetak gol keduanya pada menit ke-90+2 untuk membawa Aljazair berbalik unggul 3-2. Tetapi Australia terhindar dari kekalahan setelah Sasa Kalajic mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90+5. Dan bagi Austria, itu menjadi kelolosan pertama mereka dari fase grup Piala Dunia setelah tahun 1982. Sementara untuk Aljazair, itu mengulang prestasi yang mereka capai pada Piala Dunia 2014. Di mana pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, Austria akan menghadapi Spanyol, sedangkan Aljazair akan bertemu dengan

Iya, ganti-ganti kita sampai di satu informasi terakhir di kebersamaan kita di Jambi Siang Iko. Ganti-ganti saya punya informasi masih seputar euforia Piala Dunia. Iya, ganti-ganti di mana pelatih timnas sepak bola Uzbekistan Fabio Cannavaro menyebut bahwa timnya memetik pelajaran berharga dari Piala Dunia 2026 setelah kalah 1-3 melawan Republik Demokratik Kongo pada laga penentu grup K di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada minggu hari ini tadi ya, ganti-ganti ya. Dan dia menjelaskan bahwa sejak awal sudah mengingatkan para pemain bahwa Piala Dunia tidak memberi banyak ruang untuk melakukan kesalahan karena akan sangat menentukan hasil akhir laga. Lebih lanjut beliau menjelaskan kegagalan beradaptasi dengan perubahan taktik lawan menjadi salah satu penyebab timnya kehilangan kendali pertandingan. Ya, meski begitu ganti-ganti mantan kapten Italia itu tetap mengapresiasi para pemain yang telah berjuang maksimal dan dia mengaku merasakan kekecewaan yang sama dengan para pemain namun meminta seluruh skuad menjadikan pengalaman tampil di Piala Dunia sebagai bekal untuk berkembang pada masa mendatang. Cannavaro juga menegaskan perkembangan sepak bola Uzbekistan harus terus dilanjutkan melalui pembinaan pemain muda dan penguatan akademi agar tim nasional mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi dunia. Dan Uzbekistan yang berjuluk Ok Boriral atau Serigala Putih sempat membuka harapan melalui gol cepat Eldor Samurodov pada menit ke-10 sehingga memberikan keunggulan pada babak pertama. Namun Kongo memastikan langkah Uzbekistan terhenti ke-32 besar lewat 3 gol pada babak kedua berkat Brace Yon Wisa dan 1 gol oleh Fiston Mayele. Kekalahan tersebut membuat Uzbekistan menutup fase grup tanpa satu pun poin setelah juga kalah melawan Kolombia dan Portugal. Kongo berhasil lolos ke fase gugur setelah menjadi salah satu tim peringkat ketiga terbaik, sementara Kolombia dan Portugal masing-masing menghuni posisi pertama dan kedua klasemen akhir grup K. Oke, gantikan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita sampai di satu informasi terakhir tadi ya mengenai kekalahan dari

di Uzbekistan yang tidak dapat melaju ke fase selanjutnya atau ke 3-2 besar Kanti-Kanti ya. Kira terima kasih untuk kebersamaannya Kanti-Kanti masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Selain ini nanti ada rekan sekerja ada Bang Andre ya akan bersama di Perempat RRI sampai ke jam 8 malam.

0: Jambi Siang Iko.
1: Indonesia 99.2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi untuk hari ini gelaran 28 Juni 2026 tentunya dari kawasan perkantoran Telanepura RRI Jambi program 4 99,2 FM suara budaya Nusantara. Untuk di hari ini Pro Dangdut line telepon seperti biasa 08 11 67 07 9920. Halo Pro 4 sore.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda.
1: Apa kabar Andre?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda sehat juga?
1: Ya beginilah. Kalau sudah itu habis sapunya kayaknya.
0: Kalau
1: capek dikit rasanya udah karu-karuan.
0: Iya, kita memahami lah ya kalau kalau usia sudah semakin bertambah tentu naik turun ya kesehatan ya Bunda ya. Yang pasti sehat selalu lah buat Bunda.
1: Amin. Dapat undangan pun dekat rumah pun tidak berani pergi.
0: Oh, karena
1: di rumah ada undangan juga nih orang syukuran ya ke belakang sih.
0: Oh iya.
1: Kalau jalan takutnya sempoyongan jangan goyang kan, yang mendingan nggak usah pergi aja lah.
0: Oke.
1: Nitip aja lah daripada ntar kita ngeputin orang kan.
0: Betul sekali Bunda.
1: Mending kita diam di rumah.
0: Iya. Untuk menaikkan imunitas itu harus sering-sering bahagia, senang gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi lagunya apa nih yang buat Bunda tambah sehat?
1: Lagunya Gantengnya Pacarku.
0: Oh.
1: Habis Gantengnya Suamiku belum ada sih.
0: Oh gitu, dulu ada ya?
1: Gantengnya Pacarku mah yang ada judulnya.
0: Oke deh, Gantengnya Pacarku dari Nini Karlina ya Bunda?
1: Gitu, khusus buat suami tersayang lagunya.
0: Oke deh.
1: Anda sambil sama aja ya Andre ya.
0: Oke Bunda, ditunggu lagunya ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wati ya, request lagu yang pertama Gantengnya Pacarku. Berikutnya ada, halo Bang Andi.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat siang jelang sore.
2: Apa kabar Abang?
0: Baik, alhamdulillah Bang. Lagi di tempat siapa ini?
2: Lagi istirahat ini, lagi ngobrol-ngobrol sama adik abang.
0: Oh,
2: di Ternate.
0: Oh gitu, sama yang tersayang ya. Oke deh, Bang Andi hari Minggu nih, kemana rencananya?
2: Gak ada, di rumah saja, santai di rumah aja.
0: Iya, mau kemana-mana?
2: Abang kalau libur, bawa mobil sendiri, terus cari batang kayu yang rindang, duduk di batang kayu sendiri sambil dengerin musik-musik slow.
0: Oh, cari wangsit tuh
2: abang,
0: ya?
2: Iya, abang suka menyendiri.
0: Oh gitu bang ya?
2: Iya, menyendiri, tidak mau, ya.
0: Oh, termasuk tipe orang yang introvert kalau begitu.
2: Iya, saya suka menyendiri sambil dengar musik. Nah, di situ kadang-kadang muncul ide-ide saya.
0: Ide apa nih bang, contohnya bang?
2: Iya, apa yang saya anukan muncul, usaha saya kan, oh begini, begini, begini, begitu.
0: Oh, kreativitasnya nah, meningkat ya, keluar ya kreativitasnya ya.
2: Iya, keluar anunya ya.
0: Inovasi-inovasinya ya.
2: Itu auranya keluar begitu.
0: Wah, mantep banget. Oke deh, ya. Kalau begitu lagunya apa nih Bang?
2: Saya minta judul lagunya Maya.
0: Maya.
2: Maya.
0: Oh, oke deh, Maya. Buat siapa lagunya?
2: Ya, lagunya spesial buat Nena Dikaku di Ternate. Ya, ada ya, sehat selalu terus. Diberikan umur panjang, murahkan rezekinya. Selalu dalam lindungan Allah SWT bersama keluarga.
0: Iya.
2: Terus, Bonya Vero, Ajeng, Sinta, Kak Anita, Vina, Amarkan, Bang Ajum, Bang Rudi, Ramlan, Abdullah. Buatnya Putra Banten, Putra Flokijang, Bunda Nadia dan Aliminnya. Buat abang sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Iya, amin.
2: Terima kasih abangku, lagunya spesial buat nonaku Dika di Ternate.
0: Iya, oke bang.
2: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya, nah ini lama gak masuk nih, apa kabar dia? Halo, Sinta.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gimana?
0: Kayaknya masih seperti kemarin.
3: Ya ampun.
0: Iya, kenapa ya begitu?
3: Ya, tapi kalau diperhatikan.
0: Kenapa?
3: Kalau diperhatikan, jernih.
0: Masa sih? Iya, kalau suara aku, mungkin kamu dengarnya jernih ya?
3: Iya, suara aku banget di sini.
0: Ya nggak apa-apa deh kalau begitu. Sehat ya, Sinta? Ya, lama nggak masuk ya?
3: Iya, sehat. Andre, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kamu lagi di tempat kerja?
3: Iya, tempat kerja.
0: Oke deh, biar tambah semangat kerjanya. Mau salam-salam buat siapa atau lagunya dulu deh?
3: Itu, tapi ketan.
0: Kenapa?
3: Tapi ketan.
0: Tapi ketan?
3: Iya.
0: Lagu siapa
3: ya,
0: tuh?
3: Happy Asmara.
0: Happy Asmara?
3: Iya, coba.
0: Tapi ketan?
3: Iya, tapi ketan.
0: Oh bang, iya, ya ada lagunya. Buat siapa lagunya, Sinta?
3: Jelas nggak?
0: Suaranya tuh ada, kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak gitu loh.
3: Biasalah, hati lain.
0: Ya.
3: Bukan aku kredit,
0: Enggak lah, itu kan hanya bercanda aja ya.
3: Iya, biasa.
0: Iya deh, salamnya buat siapa nih?
3: Buatnya Bang Andre. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Berjalan ini.
0: Oh, lagi di pinggir jalan, iya.
3: Saya selalu.
0: Terus,
3: Bang Andi ya tadi?
0: Tadi Bang Andi.
3: Ya, yang
0: bulan itu. Nah, putus-putus kan, terus deh.
3: Banyak Bang Andi tadi ya, selamat sore. Bang Ramlan juga.
0: Iya.
3: Kira udah masuk?
0: Belum ada.
3: Nah, terus ibu, tangan.
0: Iya, makanya nggak nanggung-nanggung, kebanyakan akhirnya ngantuk ya.
3: Iya, saya banget di sini.
0: Iya deh, terus.
3: Apa nih kopi darat?
0: Kopi darat. Kayaknya belum bisa deh karena masih banyak kegiatan ini.
3: Nanti pulangnya kalau
0: nggak ada. Pulangnya kalau nggak ada halangan mau ngelihat keluarga lagi sakit.
3: Oh, di rumah.
0: Di rumah sakit Abdul Manaf.
3: Aduh, ya semoga cepat sembuh ya.
0: Iya.
3: Selalu darah karena lama nggak ikutnya. Terus buat aja buatnya sampai lebih sengerti
0: ampun.
3: Iya. Soalnya buat semua kayak di kantor.
0: Oke.
3: Buatnya apa sih tempat yang komunitas sama
0: oke.
3: Lagunya ada Bang.
0: Ada, udah siap ya, langsung kita dengar ya.
3: Semangat ya Bang.
0: Siap, oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kamu juga semangat ya, tentunya diiringi dengan tiga lagu yang berikut ini, Gantengnya Pacarku, terus juga ada Maya dan Tapi Ketan. Wah Ujang, tahan dulu ya.
4: Ladies and gentlemen, at this time I have the honor to present to you the Grand Wizard.

0: todo el mundo. I shall
1: be. Just so. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Dedes Pabrik.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, nanti kita lanjut lagi untuk di Pro Dangdut hari ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita, Mas.
0: Iya, ini lagi di mana?
1: Di rumah.
0: Libur?
1: Iya.
0: Iya. Lagi di ruangan mana?
1: Di kamar.
0: Oke, kalau ini aku percaya deh. Kalau kemarin bergema-gema seperti di dalam goa, ternyata lagi di WC.
1: Mana ada di WC?
0: Oh ya, pokoknya di bukan di kamar yang ini ya, bukan di kamar tidur lah ya.
1: Iya. Sehat, Mas?
0: Alhamdulillah baik sekali.
1: Tapi panas ya, Mas?
0: Enggak sih, sini sudah mulai agak teduh kayaknya tuh.
1: Panas haradang.
0: Rasanya mungkin panas ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Perasaan aku panas ya.
0: Oh, cemburu.
1: Kalau ketemu suara Mas tuh, ya happy lah.
0: Oh gitu. Apa yang membuat kamu merasa panas tuh, kenapa?
1: Ya, cuacanya sih panas.
0: Terus yang ngebuat hatinya panas?
1: Gak ada.
0: Oh, gak panas ya, karena udah nelpon ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau sudah nelpon Mas tuh seperti gimana ya, perasaan aku berbunga-bunga.
0: Iya. Yeah. Aduh. Biasanya cowok yang ngegombal ya, ini cewek yang ngegombal nih.
1: Ketularan seseorang, Mas.
0: Siapa tuh?
1: Ada.
0: Iya, ini hari libur ya. Ada rencana mau ngapain gitu enggak ada?
1: Enggak ada, Mas, di rumah aja.
0: Di rumah aja ya?
1: Iya.
0: Iya deh, sambil denger lagu apa enaknya nih?
1: Aku mau pinjam lagu ini, Mas.
0: Apa?
1: Cubit tak mau dicubit.
0: Cubit tak mau dicubit.
1: Ya, tapi dari versinya Almera Sabrina.
0: Almera
1: Sabrina.
0: Sabrina, tuh kan.

0: Iya. Nah, tadi ketika dia nelpon, kamu ngedengarnya gimana? Putus-putus enggak?
1: Iya.
0: Ah, ya, ya. Terus di mana salahnya aku coba?
1: Oh.
0: Ya, aku ngerasanya mungkin dia merasa ini ya. Ternyata enggak lah, dia ngerti kok.
1: Iya. Pernah lah aku nelpon Mas Jerman, aku bilang cinta. Pernah itu Mas Andre dia nungguin gitu.
0: Terus apa jawabnya? Males.
1: Enggak, kan dia denger lah monitor. Bulan dia masih dekat pada aku.
0: Oh gitu, iya deh. Mm.
1: Ada lagunya?
0: Lagunya pasti ada.
1: Iya. Aku kalau sudah nelfon masnya pasti rasa bingung.
0: Bingung ya? Sepertinya itu tanda-tanda jatuh cinta kayaknya itu.
1: Ya abis mau mas kan, aku kan mau nelfon mas terus kan?
0: Enggak juga.
1: Aku aja.
0: Iya dong. Karena kan perempat ada karena pendengarnya, ya kan?
1: Tapi kan beda perasaan mas ke penelpon-penelpon lain, itu kan berbeda.
0: Oh begitu, iya deh.
1: Udah salamnya yang buat cinta tadi ya, sehat selalu. Lagi kerja ya, selamat kerja. Buat tadi emang dengan Bunda Ufa, Bunda Wati.
0: Iya.
1: Bang Andi dengan Dika juga tadi selamat sore. Buat Datuk Ijan, teman-teman. Bang Bujang juga selamat sore.
0: Iya.
1: Buat apa tuh mas? Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ija, Bang Abdullah juga selamat sore.
0: Iya.
1: Bang Alimin dengan Mbak Nadia Purnama. Buat Anita juga kurang masuk. Bang KDTS. Buat Amar, Bang Armi. Buat Bu Desila. Buat apa tuh mas? Mbak Ayang. Buat Aurel, Ija juga apa kabarnya. Bang Iing Kimpul, Mang Ajung. Pina Kampar juga, Bang Juli, Ajeng Buran masuk, Maudin, buat yang Kalimantan Timur tuh, Bang Atrohim juga, buat
0: apa lagi ya?
1: Semuanya lah mas ya.
0: Iya, makasih lang ya. apa Mbak Vero? Kenapa?
1: Tidak ada.
0: Ya masih ada yang mau disalamin lagi nggak?
1: Udah.
0: Oke, itu aja ya. Lagunya ya. Udah ready nih.
1: Ya, putarin aja lagunya.
0: Pastilah ya.
1: Mas, nanti malam pulangnya tadi.
0: Makasih.
1: Ya, pulang jangan malala.
0: Oke.
1: Terima kasih ya, Mas ya.
0: Yoi.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi di 08116707920. Halo, Pro 4 sore.
2: Selamat sore, Dangdutan yuk.
0: Oke, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Puja.
2: Iya, apa kabar, Mas Andre?
0: Baik. Ini hari Minggu masih ada pekerjaan atau santai-santai aja nih?
2: Kalau hari Minggu santai-santai dulu, istirahat.
0: Oh, mantap dah.
2: Nah, tidak gitu. Kerja 6 hari, istirahat 1 hari.
0: Oke. Nah, tuh ayam minta disamperin kayaknya tuh ya.
2: ayamnya kan pengen dengerin juga.
0: Oh iya, ternak ayam memang di rumah?
2: Di rumah.
0: Oh, banyak?
2: Ada sih, banyak enggak lah.
0: Untuk konsumsi sendiri atau dijual juga nih telurnya?
2: Konsumsi sendiri.
0: Ayam.
2: Kan ayam kampung.
0: Ush, mantap.
2: Kan kita kalau butuh makanan, sisa-sisa makanan, gitu kan biar ada yang makan. Gitu.
0: Iya. Berarti kalau siang gini ayamnya dilepas atau di kandang aja?
2: Dilepas.
0: Oh, dilepas ya. Iya. Cari makan sendiri gitu ya?
2: Iya. Cari
0: makan sendiri. Oke. Lagunya dulu deh. Lagu apa?
2: Lagunya Aku Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar.
0: Mantap. Aku bukan pengemis. Kenapa sih lagunya kok pilih yang lagu-lagu dangdut lama gitu?
2: Kan kita enak kalau lagu-lagu lama, cuma kalau yang baru-baru ini banyaknya itu kadang-kadang tuh enggak terarah gitu.
0: Oh, iya sih. Aku
2: kalau kita cerna itu kita nikmati lagu-lagu lama itu memang benar-benar ada kisahnya,

0: ada sejarahnya, ada kenangannya nah, gitu
1: iya,
0: ya Bang ya.
1: Sejarahnya.
0: Tapi memang ya mungkin kalau lagu-lagu lama nih mereka menciptakannya dengan hati yang
1: dengan
0: tulus.
1: Dengan situasi
0: iya,
1: apa
0: dengan
1: yang kejadian itu kan.
0: Betul, dengan terjadi. Hati yang tulus ya atau nah, atau dengan iya. fakta yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan
1: nah,
0: mereka gitu ya.
1: Betul.
0: Makanya tuh ngena banget gitu kan, relate sama kita gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya mau disamperin buat siapa, Bang?
1: Nah, pokok samperannya buat semua pendengar kita, mudah-mudahan terhibur sore hari ini, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Oke.
1: Okay. Nantinya buatnya Mas Andi sekeluarga. Nah, yang itu Mas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk penelpon ketiga, silakan. Halo, selamat sore Bang Putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kok romantis banget sih.
1: Dangdut Padang.
0: Iya, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Lagi di mana ini, Bang?
1: Di rumah lah.
0: Libur ya?
1: Lagi. Saya kerjanya cuma pagi.
0: Oh, pagi di kebun?
1: Iya, di kebun. Saya orang kebun memang.
0: Orang kebun mah sehat dari, ya.
1: Ya, mudah-mudahan doanya itu kan. Setiap hari harus sehat. Sudah sehat baru ibadah gitu kan.
0: Ya.
1: Doanya itu terus kan.
0: Mantap. Iya. Nanam apa emangnya Bang di kebun Bang?
1: Saya kebun kelapa, pinang, pisang.
0: Oh, jadi ada yang menjemput, membeli ke rumah, atau kita yang mengantar ke pasar?
1: Enggak ada, kita yang antar. Saya pelosok, Mas Andre, pelosok saya tinggalnya.
0: Ya, berarti ada yang memesan sudah?
1: Ya, tidak.
0: Oh, berarti kita ya, menjual sendiri?
1: Iya, kita sendiri jual.
0: Oh, okay.
1: Kalau kadang-kadang ada, apa ya, pedagang itu masuk, itu.
0: Oh,
1: ngambil. Kalau yang lain, kalau kelapa itu kan? Kita yang antar.
0: Oke. Artinya pesanan selalu ada. Barang yang diantar ke pasar selalu ada peminatnya begitu ya kan?
1: Iya, dia ada tokehnya kalau kelapa. Kalau pisang, pinang itu ada pembeli masuk, pembelok maksudnya.
0: Iya. Oke. Iya deh. Oke lah kalau begitu Bang Putra tetap semangat aja. Sukses dengan segala usaha dan bisnisnya ya.
1: Amin, bantuan lancar.
0: Iya, bantuan apa nih? Bantuan apa nih maksudnya?
1: Bantuan?
0: Tadi nyebut bantuan atau apa sih?
1: Enggak. Begitu juga Mas Andre juga lancar
0: mudah-mudahan. Begitu, makasih. Amin. Iya deh. Mau lagu apa nih, Bang?
1: Lagunya Asmara Terpendam.
0: Dari?
1: Kurang ngerti saya. kalau payahan aja.
0: Ada kok. Dari Ayu Soraya ya.
1: Ah, itu betul.
0: Oke.
1: Aku mau nyebut Rana-Rana udah keliru.
0: Oh enggak, ini Ayu
1: Soraya.
0: Ayu Soraya.
1: Iya.
0: Yuk.
1: Ya, salamnya Mas ya.
0: Iya, boleh.
1: Oleh karena saya masih termasuk awal ini, jadi saya tuh biasanya saya tuh kalau nyebut tuh banyak.
0: Enggak apa-apa.
1: Ya, salam pertama buat Mas Andre dan nasihat selalu ke keluarga.
0: Amin.
1: Terus buat yang sudah masuk tadi,
0: ada siapa tadi? Ada Vero, ada Bang Puja.
1: Oh, Bang Puja.
0: Iya.
1: Mbak Vero saya dengar. Cuma kecil tadi suaranya di tempat saya radionya. Terus siapa ini? Laki Rusli bukan gitu.
0: Puja Kusuma.
1: Ya, buat Mas Puja, buat Mbak Vero dan nasihat selalu. Terus buat Mbak Aurel, buat Bu Desila, Bu Desalia, buat Mbak Naila, buat Mbak Kerviandi, buat Mbak Ajeng, terus buat Mbak Ayang, buat Bunda Jasumarno, buat Maelo, buat Kak Butet, buat Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Setiawan, Bang Alimin dan Bang Nadia, Mbak Nadia Purnamanya dan Mbak Wati dan Mbak Emannya, Cik Rusli, buat Mbak Armi, buat Mbak Nita yang ada di Tanjung Jabung Timur, buat Mbak Vina yang ada di Kampas, buat Mama Kembar, buat Ade, Tengku Ardiansa, terus buat Andi Musen, Andi Cakrawinata, buat Tang Abdullah, buat Tang Ajum, buat semuanya.
0: Iya.
1: Sudah banyak yang saya sebut, insya Allah yang lainnya mohon maaf lupa namanya.
0: Oke. tapi yeah. Tapi bisa di apa ya, disatukan untuk semua pendengar.
1: Semuanya.
0: Iya. Iya.
1: Malah lebih banyak dari itu. Yang mendengar itu banyak, Jambi Raya banyak.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih Mas Andre ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu kita simak dulu ini ya. Ada 3 lagu yang bakal hadir. Buat Aki Sadewo tahan dulu ya. Karena Ayu Soraya, Asmara Terpendam.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for a Teacher's Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat nih, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bapak Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Brumpar FM 99,2 MHz.

0: Ya ganti-ganti silakan kembali di 08 11 670 79 920. Tentunya masih di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdutan Yuru, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana ini Bang?
1: Lagi OTW nih, apa balik kondangan.
0: Oh, kondangan, di mana?
1: Kondangannya tadi di Tangkit.
0: Oh, di Tangkit. Menyumbangkan suara juga?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Suaranya jelek.
0: Jelek kan?
1: Kak Butet yang menyumbang suara tadi.
0: Siapa?
1: Kak Butet.
0: Oh, Kak Butet yang menyumbang suara. Bang Ijal, yang ngomong suara Bang Ijal jelek kan abang sendiri. Yang lain kan belum tentu, Bang.
1: Kita sendiri yang jelek, apalagi orang lain.
0: Enggak lah, belum tentu Bang. Jelek kata kita kan belum tentu jelek kata orang, begitu ya?
1: Oh ya, intinya mentalnya belum ada.
0: Oh, mentalnya belum berani ya?
1: Iya.
0: Oke lah Bang, sore hari ini request aja kalau begitu ya.
1: Request ya?
0: Lagunya?
1: Enggak ada tema kan?
0: Enggak ada temanya nih.
1: Iya, request lagunya Piring Sendok dan Garpu.
0: Piring, sendok, dan garpu.
1: Iya.
0: Isi dapur ya judul lagunya ya.
1: Iya, apa kondangan kan ada piring, ada sendok, ada garpu. Tadi.
0: Oke, dari Imam S. Arifin ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan. Salamnya buat siapa Bang?
1: Buat Andre, selamat sore, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Amin, makasih.
1: Yang udah masuk tadi, dari tadi nggak tahu siapa aja ya, salam kompa aja. Rudi udah masuk?
0: Bang Rudi belum ada?
1: Oh belum ya, mungkin masih sibuk-sibuk ya di pasar. Buatnya kakak Buset tadi ya.
0: Iya.
1: Buat Siva, sama Emanya juga. Buatnya Ajeng, Bude Sila juga ya.
0: Iya.
1: Buat Kijang Kirusli juga. Kiing Abdullah juga. Amar Mokromban, Bang Romban, Bang Alimin juga. Terbianti yang dimakin. Buatnya Tina di Kampar, Nusa juga ya.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semua-semua lah yang lagi mantengin sempat salam kompak aja.
0: Oke Bang.
1: Lagunya ada ya?
0: Lagunya ditunggu ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal ya, silakan kembali di 08 11 670 79 920. Halo Pro Dangdut, sore.
2: Bang Dutan ya.
0: Oke, lagi di mana nih Bunda Nadia?
2: Bunda dari Nantu juga, balik kondangan dari Sungai Toman.
0: Sungai Toman.
2: Jangan-jangan ada tadi di undangan itu. Aduh, tadi yang siapa yang masuk? Putra Pulau Kijang atau yang jenisin?
0: Putra Pulau Kijang yang masuk tadi.
2: Nah, dan Putra Pulau Kijang. Jangan-jangan tadi sumbangan situ juga tuh.
0: Oh, kenapa? Memang ada yang menyumbangkan?
2: Ya, belum kita soalnya, kita nggak tahu orang yang mana.
0: Oke, Bunda tadi menyumbangkan suara juga?
2: Nanti juga kita dari sana.
0: Menyumbangkan suara juga tadi?
2: Iya, Bang Alimin.
0: Ois, lagu duet ya?
2: Bang Alimin yang nyanyi duet lah.
0: Lagu apa tuh?
2: Pertemuan dia tadi.
0: Oh, pertemuan. Oke deh. Nah, ini requestnya lagunya sama nggak nih?
2: Nggak, sekarang Bunda meminta Supir Taksi.
0: Supir Taksi?
2: Yoi, dari Sunus, dari Iis Dahlia.
0: Dari Iis Dahlia?
2: Ya, Iis Yunus.
0: Oke, Supir Taksi ya?
2: Ya, Supir Taksi dan Gadis Desa.
0: Oke, silakan salamnya buat siapa?
2: Salamnya ya. Salamnya pertama buatnya Bang Andre.
0: Iya.
2: Selamat sore, selamat bertugas. Semangat ya.
0: Iya.
2: Suaranya. Supaya melanjutkan perjalanan ke tahap ini. Barang sudah lupa, ada sanggup lagi. Sudahlah istirahatlah dulu kita di sini.
0: Oke.
2: Untuk hari ini kita pending dulu ke tohonya. Ini buat salam semuanya aja ya, teman-teman yang di toho.
0: Maupun
2: di kedemangan. Salam tempat, salam sehat, salam bahagia. Yang lagi monitor di Trong Sepatu Anu ya, Bang Andre ya.
0: Iya, oke.
2: Terima kasih Anu, Bang Andre. Lagunya ditunggu ya, ada kan lagunya?
0: Lagunya udah siap Bunda, tenang aja.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, aku bacain dulu satu pesan singkat yang masuk ya. Assalamualaikum, salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Request lagu dari Evita Mala, judulnya Seraut Wajah. Salamnya untuk Ajeng, Mama Kembar, Pak Ramlan, Pak Rudi, Kak Butet, Pak Nasrun, Andi Muksin, dan semua pendengar. Salam sehat dari Ibu Farida di Palu. Oke, lanjut kembali di line telepon. Halo, Cik Rusli.
1: Halo,
0: selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, Cik. Cik sendiri saya sehat
1: cuma
0: ya?
1: Ah? Saya cuma minta lagu.
0: Lagu apa, Cik?
1: Sapu Tangan Merah, deh.
0: Sapu Tangan Merah.
1: Tangan Merah. Dari Pero.
0: Iya. Aduh, sapu.
1: Nah, salamnya buat semua-semua, Andre.
0: Oke, Cik.
1: Iya,
0: Bu Andre, mudah kaya
1: selalu.
0: Oke deh, makasih.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, ganti-ganti kita simak dulu ya. Untuk lagu pertama ada Imam S. Arifin, Piring Sendok Garpu.

0: aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
4: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak. Anak kita.
5: Sabar.
3: Anak kita.
5: Sabar.
6: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
7: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
8: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: tertipu di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.
1: Rompat FM.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Hey, lagi baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
4: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
7: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
4: Kelakuan lo, Del. Baca aja males, gimana mau pinter?
8: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
9: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.
1: Tidak mudah gitu ya, mengubah sesuatu yang mengakar gitu loh Mbak. Saya pun juga lahir dari orang tua yang menikah di bawah umur kan. Dan itu turun-temurun, sampailah generasi sekarang.
2: Digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya nggak ada yang tahu. Cuman pas kita, pas berdua, dia kayak gitu.
1: Ini hanya contoh aja sih, banyak kok desa-desa lain yang jauh lebih banyak saya rasa gitu. Makanya memang perkawinan anak itu dia tidak bisa dianggap menjadi persoalan itu aja, tapi saling berkelindan dengan masalah-masalah lain.

0: pagi itu, seorang perempuan muda berjilbab terlihat sibuk menyapu daun-daun kering yang berguguran di halaman sebuah rumah tak jauh darinya. Seorang bocah perempuan berusia sekitar 6 tahun tampak asik bermain. Lia, perempuan berusia 23 tahun itu, warga desa Pulau Raman, Kabupaten Batanghari, merupakan satu di antara sekian banyak warga desa yang menikah di usia muda. Lia menuturkan, dirinya menikah di usia 17 tahun karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya sehingga memilih menikah di usia muda.
1: Saya punya anak satu. Saya menikah di umur 17 tahun karena orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Lebih baik kami untuk menikah. Pernikahan itu pun keinginan kami sendiri karena orang tua kami tidak mampu. Tempat sekolah kami sangat jauh, susah bagi kami untuk sekolah. Kami masuk SD cuma sampai kelas 3.
0: Meski mengaku bahagia dengan pernikahannya, namun Lia tak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya menikah di usia dini.
1: Cita-cita banyak, tapi kami harap mudah-mudahan anak kami akan datang tidak sama nasibnya seperti kami.
0: Hal berbeda dialami Erna yang tak seberuntung Lia. Menikah di usia 16 tahun, rumah tangganya tak berlangsung lama. Erna memilih bercerai karena menjadi korban KDRT dari sang suami.
2: Nikah di usia 16 tahun. Bercerai itu karena pertama karena KDRT digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya enggak ada yang tahu. Cuman pas berdua.
0: Erna hanyalah satu di antara banyak wanita yang mengalami kisah kelam dari sebuah pernikahan di bawah umur. Subaidah, Direktur Beranda Perempuan, sebuah LSM yang melakukan pendampingan di Desa Pulau Raman mengatakan, sekitar 70% perempuan di Desa Pulau Raman menikah di bawah usia 19 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur, antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, serta kehamilan di luar nikah.
3: Kalau misalnya anak dalam satu keluarga ada laki-laki dan perempuan, pasti mereka prioritaskan anak laki-laki karena dianggap memang stereotip anak laki-laki itu sebagai pencari nafkah utama, sehingga lebih diutamakan pendidikannya. Sementara anak perempuan dianggap dia nanti masa depannya hanya menjadi ibu rumah tangga, sehingga dianggap pendidikan itu tidak begitu penting gitu, Mbak.
0: Pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi tak dipungkiri turut punya andil meningkatkan resiko terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
3: Masa pandemi kan, yang pertama kegiatan sekolah, belajar mengajar itu kan menjadi online. Sehingga memang intensitas pergaulan sesama anak-anak sekolah itu semakin intens. Dan komunikasi pun juga via online itu kan juga semakin meningkat, sehingga memang itu bisa menjadi pemicu.
0: Perkawinan anak di bawah umur dapat beresiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan, tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak.
3: Mak-mak di sana itu nganggap kalau anak-anak gadisnya itu kawin, itu bisa menyelamatkan ekonomi keluarga. Karena sudah itu kan dia beban ekonominya ditanggung suami, gitu. Padahal sudah itu enggak. Gitu. Yang kedua, itu dianggap anak perempuan itu merasa lebih dilindungi sama suaminya nanti. Padahal beberapa kasus nih yang kita temukan, ketika mereka menikah di bawah umur, secara ekonomi mereka enggak kuat. Sehingga mereka menumpang lagi sama orang tuanya. Yang kedua, secara mental mereka enggak kuat, sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, perceraian.
0: Desa Pulau Raman menjadi cerminan masih tingginya perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3 AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3 AP2 Nutpiah mengatakan dari jumlah tersebut, sebagian besar yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang.
4: Yang tercatat aja 884 tambah 53, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
0: Menurut Lutfiah, pernikahan anak di bawah umur mempunyai dampak yang sangat luas, tidak hanya dari sisi kesehatan anak perempuan yang belum siap organ reproduksinya, sehingga membuat resiko kematian ibu dan bayi menjadi meningkat, namun juga bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur, antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan pada perangkat desa ataupun kelurahan, Kementerian Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama. Lutfiah juga mendesak perangkat desa atau kelurahan agar lebih ketat dalam mengeluarkan surat pengantar pindah nikah atau NA untuk calon pengantin di bawah umur. Hal itu menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur yang masih tinggi di Provinsi Jambi.
4: Kebanyakan mereka itu siap untuk menikah itu datangnya dari desa ya, atau kelurahan yang menyatakan, yang mengeluarkan NA-nya. Makanya kita juga memperkuat pemerintahan desa dan kelurahan yang ada supaya tidak boleh sembarangan mengeluarkan NA. Tapi satu sisi ada juga kepala desa yang sampaikan, kalau tidak kami keluarkan ibu, kami diancam, kami diapa, kami keluarkan. Tapi saya sampaikan itu bukan satu alasan, seharusnya kita harus melapor. Karena ini usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun.
0: Berbagai pihak bahu-membahu berupaya untuk meminimalisir perkawinan anak di bawah umur. Subaida menyebut, upaya menumbuhkan kesadaran risiko perkawinan anak di bawah umur dilakukan dengan berbagai cara kepada orang tua maupun generasi mudanya, termasuk melalui pendekatan seni.
3: Perkawinan anak ini kan persoalan bersama ya, yang dia sangat terkait dengan banyak persoalan lain gitu ya. Dia nggak berdiri sendiri, ada soal ekonomi, saya bilang tadi, ekonomi, soal budaya, soal sosial, sehingga saya berharap memang ini kerja keras dari pemerintah untuk upaya pencegahan dan penanganan.
0: Subaidah mengaku, tak mudah mengubah pemikiran masyarakat desa Pulau Ramat yang sudah turun-temurun. Perkawinan anak masih menjadi persoalan yang menunggu dituntaskan.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih. Berhenti dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan segera menggabungkan diri bersama program 1 RRI Jambi untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa religius, pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim, meduk, serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Ya, baik pendengar, di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, kita hentikan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian suci Al-Quran dan dengan tahrim, beduk dan azan maghrib.

0: Pendengar Komisi dan Muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Apresiasi budaya Jambi.

0: push, push, push. Sana, sana. Pasain tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya nggak suka kucing. Menjijikkan, tau.
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu nggak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.
3: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

99,2 FM program 4 RRI Jambi, kanti-kanti perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Pada malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sementara itu untuk dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Muara Jambi. Sementara itu untuk peringatan dini nihil dengan suhu udara 19 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan udara di angka 70 sampai dengan 98%. Sementara itu untuk arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 5 sampai 20 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil, sementara itu untuk titik panas atau hotspot tanggal 28 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat 16 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muara Jambi 1 titik panas, Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 titik panas, Kabupaten Sarolangun 5 titik panas, Kabupaten Tebo 2 titik panas, dan Kabupaten Merangin terdapat 4 titik panas.

Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aku malu masukin setan ke dalam tulangku sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
3: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Hah, capek. Main game ah.
3: Alpha is online. Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepet.
2: Iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
2: Pak, Papa.
3: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
4: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
3: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
4: Oke.

0: Radio Republik Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walangsungsang. Tokoh bernama Pangeran Walangsungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walangsungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walangsungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walangsungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walangsungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah menambahkan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walangsungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walangsungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikku Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walangsungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walangsungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagalagrahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratnaririt demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Syarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Syarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Syarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
0: Malam harinya.
6: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
6: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Syarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai mbah kuwu kedua, menggantikan mbah kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Syarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan menampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
6: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
4: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil, namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
8: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
3: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
6: Betul sekali, Nyai Syarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Syarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Tersebutlah di pedalaman dusun Lubuk Ruso Jambi, hiduplah tiga orang gadis nan cantik jelita yang mempunyai ibu seekor kerbau. Si sulung diberi nama Putri Pang, anak kedua diberi nama Putri Duango, dan yang terakhir diberi nama Putri Saino Kinoati. Mereka bertiga tidak pernah melihat dunia luar. Hanya si ibu saja yang boleh keluar untuk mencari makanan dan kebutuhan lain. Mereka melakukan segala pekerjaan di dalam rumah yang telah dipagari bambu. Sang kerbau takut karena kecantikan putrinya bisa membahayakan keselamatan mereka. Adalah naluri ibu untuk selalu menjaga dan melindungi anak-anaknya. Di suatu malam yang teduh, si ibu bermimpi bahwa dalam mimpinya ia melihat seekor burung elang terbang merendah ke halamannya, yang kemudian cepat melayang lagi, mengibaskan sayapnya ke langit luas. Karena mimpi itu, sepanjang sisa malam, ia tidak dapat lagi memejamkan mata.

0: Tidak. Putri Pang. Putri Duanggo. Oh, anakku Putri Sainu Inuati. Jangan pergi. Tidak.
1: Aduhai Ibunda, apakah gerangan kiranya dirimu terbangun saat tengah malam begini?
2: Kenapa dengan Ibunda? Adakah Ibu bermimpi hal-hal yang buruk?
3: Ini air putih, Bu. Silakan Ibunda minum dulu. Barangkali bisa sedikit menenangkan perasaan Ibu yang sedang kacau.
0: Oh, putriku. Maaf telah membangunkan kalian malam-malam begini. Mimpi buruk telah menghampiri Ibu. Kemarilah, Nak.
4: Iya, Bu. Kami di sini.
0: Besok, saat matahari belum benar-benar tiba, Ibu akan keluar untuk mencari makanan dan kebutuhan lain. Kalian berjanjilah padaku.
1: Tentu, Ibu. Apa yang hendak kami janjikan? Katakan saja, Ibu.
2: Benar, Ibu. Kami tentu akan menuruti. Katakan, Bu.
3: Jikalau ini dapat menyenangkan hati Ibundaku, tentulah kami akan memegang janji kami.
0: Saat Ibu pergi esok, jangan sekali-kali kalian keluar dari pagar bambu yang mengelilingi rumah kita.
4: Tidak sekali-kali, Ibunda.
0: Jika ada seseorang memanggil dan menyeru kepada kalian, jangan dijawab dan jangan menengok keluar.
4: Tidak akan, Ibunda.
0: Kalaulah ada orang mengetuk dan meminta agar dibukakan pintu, tidak perlu dibuka.
4: Tak perlu dibuka.
0: Seandainya nanti seseorang mengajak kalian pergi menengok dunia luar, maka kalian jangan tergoda untuk ikut.
4: Kami tak akan tergoda, Ibunda.
0: Berjanjilah padaku, Putri Pang.
1: Aku bersumpah, Ibu, takkan menghiraukan siapapun yang datang.
0: Putri Duanggo,
2: aku pun bersumpah, Ibu, takkan aku beranjak walau setapak.
0: Putri Saino Inoati, putri bungsuku, berjanjilah.
3: Demi Ibunda yang telah menyapi air susu untukku, aku berjanji.
0: Baiklah, ini sedikit melegakan bagi Ibu. Kemarilah, aku dodoikan.
5: Oi, Putri Pang,

0: Permisi. Permisi.
1: Duhai adik-adikku, siapakah kiranya yang telah mengetuk rumah kita?
0: Permisi. Aku adalah seorang pemuda yang tersesat dari negeri seberang. Sudikah kiranya membuka pintu untukku?
1: Sungguh kasihan. Aku akan melihat siapa yang datang.
2: Tapi kak, ibu tak membolehkan.
3: Iya kak, kita bahkan telah bersumpah.
1: Tidak mengapa, aku hanya melihat sebentar dari lubang pintu. Oh, alangkah indah pemilik sepasang mata dari pemuda yang berdiri di depan pintu.
2: Bagaimana kak, seperti apakah rupa orang itu? Aku ingin melihat.
3: Jangan kak, kita telah berjanji pada ibunda.
2: Aku hanya melihat sebentar dari lubang pintu. Sungguh, dia seorang pemuda yang amat tampan.
0: Duhai penghuni rumah, sudikah kiranya membukakan pintu untuk pemuda yang tersesat ini? Sebentar saja.
1: Sebagai anak tertua, aku akan mengambil keputusan. Aku akan membuka pintu untuk orang itu.
3: Jangan, kak. Nanti...
0: Oh, sungguh. Sangat cantik dan rupawan. Sudah lama aku mengintai dari kejauhan. Rupanya memang sungguh sangat cantik.
1: Siapakah tuan ini? Dari mana? Dan hendak kemana di dalam hutan ini?
0: Maafkan diriku yang telah lancang. Aku ini hanyalah seorang pemuda yang tersesat. Semua bekalku habis. Aku ingin pulang ke kota, tapi tak tahu jalan pulang. Aku kelaparan. Adakah sedikit makanan untukku?
2: Bagaimana, kak? Apa kita izinkan tuan ini masuk ke dalam?
3: Jangan, kak. Nanti ibu akan marah pada kita.
1: Dia hanya seseorang yang tersesat. Kasihan. Akan kuhidangkan makanan.
3: Tapi, kak.
1: Silakan masuk, tuan. Ini ada sedikit makanan.
0: Oh, terima kasih. Sejujurnya, aku telah melihat kalian dari beberapa hari yang lalu, saat kalian membuka pintu untuk seekor kerbau. Sungguh, aku terpesona dengan kecantikan kalian. Kalau boleh aku bertanya, siapakah gerangan kerbau itu?
1: Kerbau itu adalah ibu kami, tuan.
0: Mengapa putri cantik kalian memiliki seorang ibu seekor kerbau? Apa kalian tidak malu? Kalian selalu dikurung dalam penjara bambu ini. Tengoklah dunia luar, begitu menggoda. Ikutlah bersamaku, akan kuberikan apa saja yang kalian inginkan.
1: Aku pun selalu ingin tahu dengan dunia di balik pagar bambu ini.
2: Benar, kak, aku pun demikian. Mengapa ibu telah tega mengurung kita di sini?
3: Seperti apapun bentuk dan rupanya, ibu tetaplah ibunda kita, kak. Dia telah merawat dan membesarkan kita, walau dia hanya seekor kerbau.
0: Ikutlah denganku. Sungguh, kalian takkan menyesal.
1: Aku akan ikut denganmu, tuan. Putri Duanggo?
2: Aku ikut kemana saja kakak pergi.
1: Putri Saino Inati? Bagaimana? Kau anak bungsu. Kau dekat dengan ibu. Kau ikut dengan kami?
3: Aku ingin bersama ibu. Tapi aku juga ingin ikut kalian.
0: Kalau begitu, ikutlah denganku. Mari kita pergi.

Oh, Putri Pang. Oi, Putri Duanggo. Duhai, Putri Sainoinoati. Kenapa tiada yang menyahut dan membukakan pintu untukku? Apa ini? Apa ini ada hubungannya dengan mimpi itu? Benar, tidak ada siapapun di dalam rumah. Aku akan mencari ke ujung jalan.

0: Hoi Putri, saino ino hati, baliklah balik, baliklah balik, sayanglah anak. Oh, sekian lama aku mencari, tapi tak juga menemukan ketiga putriku. Putri Pang, Putri Duanggo, Putri Sainoinoati. Aku kini merasa lelah. Itu selendang Putri Pang anakku. Ya, aku kenal betul. Meski telah bertahun lewat, ini selendang kepunyaannya. Rumah ini pasti rumahnya. Oi, Putri Pang. Ini ibu, nak. Mintalah ibu nasi sekepal, air setitik. Ibu lapar, haus.
1: Aku tidak sudi beribu seekor kerbau.
0: Oh, di sana, itu selendang Putri Duanggo anakku. Rumah ini pasti rumahnya. Oi, Putri Duanggo, ini ibu nak, ibundamu. Ibu lapar, haus. Mintalah ibu nasi sekepal, air setitik.
2: Aku tak mau orang tahu bahwa ibuku seekor kerbau.
0: Oi, Putri Pang. Oi, Putri Duanggo. Oi, Putri. Saino-ino ati. Baliklah balik. Sayanglah anak.
3: Siapa yang menodaikan lagu ini? Aku kenal betul lagu pengantar tidur di kala kecilku dulu. Hanya ibuku yang menyanyikan lagu ini untukku. Coba kulihat.
0: Putri Sainoinoati, ini ibu nak. Mintalah ibu nasi sekepal, air setitik. Ibu lapar, haus.
3: Ibu! Ibu! Ini ibundaku.
0: Putri Sainoinoati, ini kau nak.
3: Iya, Bu. Maafkan aku, Bu. Tidak menurutimu.
0: Oi, Putri Sainoinoati. Mintalah ibu nasi sekepal. Air setitik. Ibu lapar. Haus.
3: Tentu, Ibu. Akan kusuapi ibu sebagaimana ibu menyuapiku dulu. Akan ku kasihi ibu sebagaimana ibu mengasihiku dulu. Ini, Bu. Makanlah.
0: Terima kasih atas kebaikanmu, putriku. Putri Sainoinoati. Aku kini telah merasa begitu tua. Aku telah mencari kau dan kakakmu telah begitu lama. Aku merasa inilah akhir umurku. Terima kasih telah menerimaku, nak. Nanti, saat aku mati, kuburkan jasadku di halaman rumahmu ini. Berjanjilah.
3: Sungguh, Ibu. Jangan berkata seperti itu.
0: Oh, anakku. Anakku Putri Sainoinoati. Aku.
1: Oh.

0: sesuai permintaan ibu, maka akan kukuburkan ibunda di halaman rumah ini. Oh, tumbuhan apakah ini yang tumbuh dari kuburan ibundaku? Berdaun perak dan berbuah emas. Oh, ibu, terima kasih, ibu.
1: Tidak adil. Kenapa ia hanya tumbuh di halaman rumah bungsu?
2: Benar, kakak. Ibu tidak adil. Ayo kita petik buah dan daunnya.
1: Ayo, Putri Duanggo. Ini daun perak. Ambil yang banyak.
2: Ini buah emas, kak. Kita kaya. Kaya. Ambil semua.
1: Oh, apa ini?
2: Tidak.
1: Ini mengapa semua berubah menjadi ular? Oh, tidak.
2: Oh, tidak. Ular.

Ketika Anti, dimanapun Ketika Anti berada, tentunya kita masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz, tentunya di Jambi Malam Ikot di edisi Minggu 28 Juni 2026.

Informasi berikut, ganti-ganti di mana sejumlah jamaah haji Provinsi Jambi meninggal menjadi 8 orang. Jumlah jamaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia bertambah menjadi 8 orang dan Kepala Kanwil Kementerian Haji Umroh Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan penambahan tersebut terjadi setelah seorang jamaah Sabtu 27 Juni 2026 pagi mengembuskan nafas terakhir saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Awal Bros Batam. Jamaah tersebut atas nama H. Mujiman Harjo Prawiro usia 73 tahun, Kloter BTA 20 asal Kabupaten Muaro Jambi. Kanwil menambahkan hari ini juga pihaknya mengurus seluruh proses administrasi dan persiapan pemulangan jenazah. Dan juga ditambahkannya saat ini masih ada satu jamaah haji yang masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap dapatkan ganti baca tentunya di laman rri.co.id.

0: Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi seluas 11 hektar yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD Taman Hutan Kota, sehingga bersama ruang terbuka hijau lainnya menjadi suatu sistem yang ada di Kota Jambi. Kepala UPTD Taman Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi, M. Fauzi, mengatakan keberadaan Taman Hutan Kota merupakan potensi serta fungsi selain menjadi tempat pariwisata outdoor di Kota Jambi yang multifungsi sebagai tempat wisata alam, olahraga, perkemahan, outbound, pendidikan dan penelitian, pelestarian plasma nutfah, pengawetan keanekaragaman serta jenis tumbuhan dan satwa, serta ekosistem budidaya hasil hutan, kayu, dan berbagai tanaman.
1: Ya, potensi yang kita miliki adalah kita memiliki ragam jenis tanaman yang ada di sini, juga ada beberapa satwa. Yang mana intinya di sini merupakan sebagai tempat fungsi keanekaragaman hayati, pelestarian plasma nutfah, tempat edukasi, juga merupakan sumber PAD bagi Kota Jambi.
0: M. Fauzi menjelaskan Taman Hutan Kota M. Sabki tersedia berbagai fasilitas permainan dan terapi. Disebutkannya seperti di masa pandemi COVID-19 menyediakan jalur khusus pengendara mountain bike bagi pengendara sepeda gunung. Trek sepeda yang berdasarkan tingginya antusias masyarakat untuk bersepeda. Proses pembangunan ini tidak merusak dan menyesuaikan kondisi alam, sehingga masyarakat yang bersepeda akan merasakan sensasi menempuh hutan walaupun di tengah kota yang menurutnya belum lama ini telah digelar mountain bike XC Open.
1: Yang jelas orang melakukan family gathering, baik pun dari acara kantor maupun kedinasan, juga dari sekolah-sekolah magang di sini, juga ada seperti kegiatan pelatihan-pelatihan. Kita buat di sini ada juga jaringan berupa jalan ini, jalan untuk orang jogging pagi, ada jogging tracknya, ada terapi ikan, juga ada yang baru kita laksanakan di Kota Jambi adalah MTB XC Open, memanfaatkan kondisi-kondisi alam menjadi lokasi venue-nya MTB.
0: Selain itu, Taman Hutan Kota M. Sabki menjadi salah satu favorit tempat wisata keluarga dalam kota, hingga wisata ilmiah bisa menjadi tempat edukasi dengan harga tiketnya yang sangat terjangkau bagi semua kalangan, sesuai peraturan daerah Kota Jambi nomor 12 tahun 2009 tentang retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, yaitu anak-anak Rp3.000 dan orang dewasa Rp5.000 per orang, sehingga Hutan Kota Jambi menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi Kota Jambi.
1: Nah, kita tahu bahwa Jambi ini tidak banyak memiliki tempat wisata, Pak ya. Dengan datang ke sini dengan wisata yang sangat murah karena ini memiliki pemerintah Kota Jambi, dalam tanda kutip ya subsidi lah Pak dari pemerintah. Dengan harga 5.000 dewasa dan anak-anak 3.000, saya rasa tempat wisata yang sangat sangat sangat terjangkau lah.
0: Kembali dijelaskan M. Fauzi, untuk perencanaan ruang terbuka hijau diperlukan agar fungsi-fungsi ruang terbuka selain fungsi ekologis dapat berjalan secara optimal dan berperan sebagai penyerap emisi karbon yang berada dalam atmosfer bumi, mengembalikan radiasi matahari ke bumi, dan tanaman memiliki fungsi menyerap emisi karbon serta sebagai penyumbang O2 yang sehat, mengingat hutan kota masih memiliki ratusan hingga ribuan dan tanaman pohon besar sebagai penyerap CO2 dari polusi kota.
1: Jelas fungsi hutan kota ini memiliki fungsi sebagai penangkap karbon ya, karbon monoksida yang ada di Kota Jambi adanya di sini, dan ini juga merupakan penghasil oksigen bagi masyarakat Kota Jambi. Dia jadi sebagai penyangga, sebagai memiliki fungsi yang sangat penting bagi Kota Jambi, di mana tutupan lahan di sini sangat tinggi sehingga molutan-molutan atau partikel-partikel yang bersifat negatif mampu ditangkap di daerah di oleh hutan ini.
0: Untuk diketahui lebih jelas, kawasan hutan perkotaan mempunyai fungsi dan manfaat signifikan dalam kehidupan manusia yang tinggal di daerah urban, terutama sebagai keseimbangan ekologis masyarakat dalam berbagai aspek seperti kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindungan terik matahari, kehidupan satwa dalam kota, dan sebagai wahana rekreasi.

Ya, selamat malam ketika nanti dan juga kembali satu informasi di mana persaingan pencetak gol terbanyak untuk dapatkan sepatu emas Piala Dunia 2026. Duel laga persaingan pencetak gol terbanyak di ajang Akbar Piala Dunia semakin sengit. Persaingan perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026 semakin memanas setelah berakhirnya pertandingan Grup I pada Sabtu 27 Juni 2026 pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat antara timnas Prancis yang berhadapan dengan Norwegia kemarin. Sejumlah penyerang terbaik timnas dunia masih bersaing ketat untuk duduk sebagai pencetak gol terbanyak hingga akhir turnamen. Penampilan gemilang para bomber dari berbagai negara membuat persaingan di papan top skor berlangsung sengit. Setiap pertandingan fase grup menjadi kesempatan emas bagi para pemain yang untuk menambah koleksi gol sekaligus membawa timnya melangkah lebih jauh. Penyerang timnas Perancis Ousmane Dembélé menjadi nama terbaru yang meramaikan daftar pencetak gol terbanyak usai mencetak hat-trick saat Les Blues mengalahkan Norwegia pada laga 4-1. Dan juga kemenangan di laga pamungkas tersebut membuat Prancis tampil sempurna sepanjang babak penyisihan fase grup dengan koleksi 9 poin dari 3 laga. Penampilan tanpa celah Prancis di grup I ini membuat atau membuktikan bahwa benar-benar menjadi salah satu tim favorit meraih gelar juara dunia 2026. Ya, kita ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca tentunya di laman rri.co.id. Selanjutnya pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti tentunya pada malam hari Iko ganti-ganti yaitu apresiasi budaya kita. Tetap bersama ketika nanti di 99,2 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga pada Jambi Malam Miko. Lagu kita ketika nanti yaitu lagu-lagu Nusantara untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami tentunya di 0811 6707 9920 di kebersamaan kita di Jambi Malam Miko.

0: Malam-malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin.
1: Iya, apa kabar Nanu?
0: Alhamdulillah, Bang Alimin juga gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Ini baru pulang.
0: Baru pulang.
1: Iya.
0: Iya, pulang kerja dah.
1: Dari ini.
0: Dari mana tuh?
1: Pengantin Ponaan.
0: Iya.
1: Perbatasan Sungai Taman Sama ini. Ay, mana itu? Mencolok.
0: Lumayan tuh jauh tuh. Kalau
1: lumayan.
0: Iya. Oke. Okay. Baik, lagu kita lagu-lagu Nusantara nih, Bang Alimin.
1: Stasiun Balapannya.
0: Stasiun Balapan. Oke, okay. Dicari dulu sampai sana salam ini.
1: Ya, terus apa nama? Tugas ya. Ada cinta lagi kecapeannya juga, ada Rudy Ram yang melakukan army juga, Brisila Naila, Ajeng Vero, Dengi Jerman Adin juga ada, Putra Berkijang, Putra RTN, ada Anca Karunata, Pak Adi Kisadeo juga Semar, juga Anita ya, selamat malam juga buat Imama Elok juga, Ayang juga buat Putra TN ya, Perkisa juga ada Anjim ya, malam Ayangnya saya teman buat semua malam Anur.
0: Oke.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada
1: itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Alimin pastinya sudah bergabung di malam hari ini.

Ya, ketika nanti di telepon kami 0811670799 untuk ketika nanti bergabung bersama kami di Jambi Malam Eka. Ya, kayaknya lagi pada capean ya, habis apa kondangan ya. Jadi 0811670799 juga di telepon kami ya. Di kebersamaan kita di Pro 4 dan juga lagu kita lagu-lagu Nusantara.

Tari Rentakudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentakudo berasal dari dua kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentakudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang tinggi, serta ketekunan yang tak pernah lelah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gerakan yang dinamis dan penuh energi, dipandu dengan iringan musik tradisional yang khas, akan membawa kita merasakan seolah-olah kita berada di tengah alam Kerinci, di mana kehidupan yang keras dan penuh tantangan dihadapi dengan semangat pantang menyerah.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balumbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balumbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balumbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami penurunan.

0: Aku nyerah, lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jambi Malam Iku.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita di jam di malam Iko dan juga lagu-lagu Nusantara.

0: Jadi kebersamaan kita ganti-ganti di 08116707992020. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wati.
1: Ya, no.
0: Berbangun kayaknya nih. Ya enggak berbangun.
1: Ini ngajar aja jam 10, anak dari belum sampai rumah.
0: Nah, kemana tuh?
1: Dia balik kerja, baru keluar.
0: Oh.
1: Nah, 10 baru keluar dari school.
0: Oke.
1: Okay. Lagu Nusantara nanti ya?
0: Iya, lagu Nusantara Bunda. Apa lagu kita?
1: Lagu Nusantara, Bunda mau lagu Minang Wener.
0: Yang mana tuh?
1: Dalam Balaki Mencari Laki.
0: Dalam
1: balaki mencari laki.
0: Mencari laki. Dalam balaki mencari laki.
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu nih Bunda.
1: Iya. Ya sudah masuk sampai benar.
0: Tadi baru Bang Alimin tadi.
1: Bang Alimin sudah Bang Alimin tidak ada lagi masuk.
0: Dado.
1: Tuh kecapean orang kondangan kalau tadi.
0: Iya, kondangan tuh, habis kondangan.
1: Kalau Bunda belum selesai nak pergi-pergi ke kondangan agak jauh-jauh dikit. Kondisi badan tuh belum stabilnya, jadi udah capek dikit. Sudahlah, lepaslah Bunda.
0: Tumbang pula kaki Bunda.
1: Agak bikin hal pula di tempat kondangan orang.
0: Iya.
1: Apalagi ke tangkit tadi kan jauh, lumayan jauh juga ke tangkit tuh.
0: Iya.
1: Itu sih rasa total gelas.
0: Jangan dipaksa.
1: Ada lagunya Nur?
0: Ada Bunda.
1: Ada lagu sama sama Nur ya. Pak
0: Anu,
1: saya selalu
0: Nuryo.
1: Terima kasih
0: Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wati yang sudah bergabung di apresiasi budaya kita. Halo, selamat malam.
2: Halo. Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Abdurrahim.
2: Iya, Abdurrahim di Kota Kertanegara, Kalimantan Timur.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat, salah sehat, Pak Anur ya?
0: Iya, Anur di sini.
2: Iya. Kalau lagunya?
0: Lagunya apa?
2: Lagu daerah kan?
0: Lagu-lagu daerah nih, Nusantara.
2: Jadi Udah Aku Nyaman, lagu Kutai.
0: Apa lagunya?
2: Udah Aku Nyaman.
0: Udah Aku Nyaman,
2: lagu Kutai.
0: Oke, dicari dulu ya.
2: Iya.
0: Odah kunyaman. Sambil salam-salamnya, Bang.
2: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar dari Perempat Jambi. Antara lainnya ada Bang Ajum, Bang Indra, Bang Kadir CS, Waudin, Tandi Muksin, Tandi Cakrawinata. Kemudian ada Dawati, Mbak Vero, Mbak Jemila, Mbak Rasina, Bu Yani, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Jambi, dimanapun berada, sesama semuanya, tanpa terkecuali. Sudah ada lagunya kak?
0: Ada. Anur. Iya, ada.
2: Iya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Abdurrahim, tentunya sudah bergabung ya di kebersamaan kita di Jambi Malam Iko. Dan juga ganti-ganti di lagu-lagu Nusantara, untuk ganti-ganti bergabung bersama kami di 08116707992020. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Mamat Anu, apa yang
0: saya? Alhamdulillah baik, Bang Kadir juga kayak mana?
3: Kabar baik-baik juga.
0: Alhamdulillah. Kayak mana cuaca gitu?
3: Oh, cuacanya aman terkendali, enggak ada huru-hara yang terjadi, Anur.
0: Alhamdulillah.
3: Bagaimana kabar layani nomor 5 Terang Nekura?
0: Aman juga di sini.
3: Aman ya.
0: Iya. Dapat Cuman ramai juga, lumayan ramai depan tuh.
3: Iyalah.
0: Ya, lagu kita apa nih?
3: Nusantara ya?
0: Iya, lagu-lagu Nusantara.
3: Nusantara. Lagu dari Musi Banyu Asin, Kuyung Jauh.
0: Hah?
3: Dari Musi Banyu Asin, Kuyung Jauh.
0: Kuyung Jauh, ya.
3: Dari Musi Banyu Asin ya.
0: Oke. Kuyung Jauh, dicari dulu ini.
3: Salamnya buat Maman Anwar Bansa, malam matikah hingga susah selalu. Buat yang pertama tadi, ada Alim yang semaja pertama ya. Buat Wajib Pak Eman, buat Abdul Rahim di Kutai Kertanegara yang bersama turun. Buat Amsa Yusuf, Abdullah, buat Amakan, Abdi Muksin, Andi Kutrawi Nata, Mang Agung, Si Rusuli. Itu Kang Sule, Pak Tijan, Si Semar, Bang Deji, Bang Simon, Mas Anto, Ateng, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
3: Probali Tunas Musel, Anita Sengetoman, Dina di Kampar, Alpi Adidi Tajaptim, Adi Indra Tajaptim, Sabar Uni Ayang di Teho ya. Ya pernah sama Alimi buat itu apa?
0: Siapa?
3: Siapa tuh buat di Sila Sok Putar sama si Tanjung Katung pengiran Cinta Allah Putra Jambi buat si Memulai ya.
0: Oke.
3: Okay. Ada lagunya?
0: Ada.
3: Oh buat Aurel sama Aurel itu boleh ya? Sama pernikahan di Transito. Buat malam-malam
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Kadir CS sudah bergabung tentunya di malam hari kok.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu. Tempat para

0: Pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi, yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi, seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.
1: Masih bersama kami, Pro4 RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Ya, di 99,2 MHz ganti-ganti 0811-6707-9920. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Ajung.
1: Iya, apa kabarnya Bang Anur?
0: Alhamdulillah, baik. Bang Ajung juga, gimana kabarnya?
1: Terbaik, Alhamdulillah Bang Anur.
0: Alhamdulillah, lagi ngapain nih Bang Ajung?
1: Ini lagunya minta lagu anu Minang aja, Bang Firman. Bang Anur. Lagunya anu Bang Anur, Menanti di Ujung Jalan aja Bang Anur.
0: Menanti di Ujung Jalan.
1: Iya, yeah, lagu Minang ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam dulu ya dikit Bang Anur. Salamnya buat Bang Selamat melangsung bertugas lagi Bang Anur. Kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Raman, Bang Alimin juga ya. Teh Nadia Purnamanya. Kemudian juga Bapak Pina di Kampario juga ya. Kemudian juga Pak Ibrahim di Kutai Kartanegara. Kemudian juga buat siapa lagi? Bang Kadir CS. Kemudian Bang Andi Cakrawinata. Dan buat semuanya aja Bang Anur.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ajung yo yang sudah bergabung di apresiasi budaya kita. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Yo, aduh, siapa lagi namanya Bunda?
2: Bunda nih ketiduran tadi.
0: Iya.
2: Iya.
0: Bunda siapa?
2: Baru bangun. Bunda Nadia.
0: Iya.
2: Iya, apa kabar Anur?
0: Alhamdulillah, Bunda juga gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, tapi capek gitu lah Nur.
0: Habis kondangan.
2: Perjalanan jadi bolang kita tadi. Jauh nih ya Nur ke Mendahara Ulu.
0: Oh iyalah.
2: Iya.
0: Tapi enggak apa-apa.
2: Ujung WKS anu ke sana lagi.
0: Iya.
2: 15 kilo lagi dari apa tuh WKS tuh.
0: Nah, dari WKS?
2: 15 kilo lah kurang lebih sana tuh.
0: Itu yang di dalam berarti ya.
2: Jalannya keriting Anur, batu-batunya ya ampun. Iya,
0: batu-batu kerikil ya, kecil-kecil.
2: Iya. Ya. Alhamdulillah rombongan pada sehat semua, selamat semua. Ke rumah tuh.
0: Tapi sana balik Bunda balik malam.
2: Enggak, tadi lah balik jam 5 nyampe rumah tuh.
0: Nyampe rumah jam 5.
2: Iya.
0: Kira balik malam Bunda tadi.
2: Sampai rumah tuh lah berejo pula ada anak pula, jadi sudahlah tambah ramai lagi di rumah nih kan.
0: Iya.
2: Namanya keluarga besar ya sudahlah. Nur dapat lagu dah Nur.
0: Dapat lagunya apa Bunda?
2: Lagu Sundo Dadali.
0: Sundo?
2: Manuk Dadali.
0: Manuk Dadali.
2: Iya. Salam ya Nur.
0: Yuk.
2: Salamnya terutama buatnya Anur. Selamat malam, selamat bertugas. Nanti pulangnya hati-hati ya. Terus jaga kesehatan selalu ya. Ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila Vero, Anita Waoden, Mang Ajum, Bang Ijal, Kadir CS, Wati Urpa, Kak Butet. Pokoknya semuanya lah Nur, Mama Elo Uni Ayang, terus ada Bang Abdul Rahim tadi ya, putra Pulau Kijangnya, putra RTM-nya, Andi Cakrawinata-nya, Abdullah juga. Semuanya Nur ya. Ada lagunya Nur?
0: Ada Bunda.
2: Oke, makasih ya Nur, waktunya lagu ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yang sudah bergabung pada malam hari ini di 0811-6707-9920 untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami di acara apresiasi budaya kita. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Suara radio dikecilin dulu Bang Amar. Suara radio dikecilin dulu. Tadi berdenging tadi.
3: Sekarang
0: tak
3: lihat.
0: Oh iya, oke.
3: Mana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Gimana juga sebaliknya?
3: Kabarnya baik juga.
0: Abis kondangan juga tadi?
3: Enggak.
0: Oh dah, kira-kira ikut kondangan juga tadi.
3: Cuma aja.
0: Abis
3: dari kebon capek.
0: Oh iya. Oke, baik.
3: cangkelingnya, nggak remiknya dah.
0: Remik, lagu-lagu ori.
3: Ya, jenjang keling.
0: Jenjang keling.
3: Ya. Salam ya.
0: Oke.
3: Salamnya Wan rumah. Halo. Pokoknya Pak Nisa agak uatnya baru di malam beli ini. Kak Uri Nisa, Mbak Nisa bernama. Wak Nisa namanya. Kita bilang kita tak boleh. Pak Nisa bang kamu deh. Masih lagi kek. Pak Nisa ini baru lembak tawar. Masih kita belum di jang bangun. Jadi beli juga. Banyak pagi selama. Wak Nisa. Nisa daerah lagi Nisa. Bangganya masih belum di jilam. Mbak Yani. Nisa ini ada yang lihat. Nisa orang. Kita paling mandi. Nisa ini mungkin. Pokoknya Anita Karawinata, waknya Anita Pina juga Topan, waknya Anjo juga, waknya apa ini, waknya semuanya aja.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya ada?
0: Lagunya Cincang Keling kan?
3: Ya.
0: Ada.
3: Oke, terima kasih ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ketiganti. Untuk Ketiganti yang sudah bergabung, tentunya diapresiasi budaya kita.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar ajalah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Manusia membuang sampah ke laut dan penghuni laut tidak menyadari, serta kegirangan karena mendapatkan sisa makanan yang dibuang.
1: Buang sini aja ah, sisa makanannya.
0: Ikan berteriak kegirangan.
2: Asik, sepertinya banyak makanan yang dilempar manusia di atas sana.
3: A few moments later.
0: Kemudian ikan menyahut dengan sukacita.
4: Ayo kita serbu, undang teman lainnya, let's go join the party.
0: Tiba-tiba terumbu karang kaget dan mengeluh.
5: Aduh, apa ini yang menutupi tubuhku? Aku tidak bisa bernapas, tubuhku juga jadi sakit karena mikroba.
0: Ikan pun mengalami hal yang sama.
4: Kenapa jadi begini? Kepala jadi pusing.
0: Sampah, terutama sampah plastik yang kita buang, apalagi dibuang ke laut, berdampak langsung mencemari laut dengan banyaknya kasus organisme laut dan biota laut yang mati akibat menelan sampah plastik. Padahal manusia masih membutuhkan ekosistem laut sebagai sumber rezeki. Ayo, mulai dari sekarang, kita kurangi penggunaan sampah plastik yang bisa merusak lingkungan dan jagalah lingkungan di sekitar kita.
6: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

0: Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Changqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu satu raja, satu ratu, dua benteng, dua kuda, dua gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion. RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 4, 99,2 FM.

Ya, kita ganti. Selamat malam, tentu kita masih bersama di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Champion Malam Miko dan juga lagu-lagu Nusantara di 0811670799020 untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di apresiasi budaya kita.

Baik, ganti-ganti di mana pun ganti berada, berarti sudah di kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini, dan juga tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Pro 4, Jambi.

Junjung pusako merupakan cara turun-temurun untuk memulai musim bertanam padi ladang yang menimbulkan kearifan lokal di bidang pertanian yang dijiwai nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Situs ini juga sebagai bentuk budaya yang dapat terus menjadi sumber penciptaan karya dan pengetahuan baru. Junjung pusako adalah tradisi yang sudah lama ada dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanjung Gagak di Kabupaten Sarolangun sampai saat ini. Pelaksanaan Junjung Pusako biasanya diadakan setahun sekali setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Keunikan dari Junjung Pusako adalah sebuah kain panjang yang membungkus di dalamnya berisi tulisan kuno karya tangan manusia sepanjang 20 cm. Ada buku dan keris. Kemudian, kain panjang tersebut dibuka untuk diasapkan dan ditabur bunga 7 warna.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin masir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.
4: Masih bersama kami perempat RRI, ensiklopedia budaya keindonesiaan.
5: Pendengar, nyibingnya.

0: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Genok merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya nggak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menekan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: tapi Cina sepertinya jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Benar dong, Bapak.
0: Aku lebih dokter ya? Saya belum sangat ngerti anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

Sahabat budaya, lagu Hela Rotane menceritakan tentang sebuah permainan tradisional. Di daerah Maluku dan di daerah lain, Hela Rotane dikenal dengan tarik tambang. Hela berarti tarik, dan rotan merupakan alat yang digunakan untuk alat lomba permainan tersebut. Hela Rotane dimainkan oleh masyarakat Maluku pada saat perayaan hari-hari besar, di mana pada saat itu semua keluarga dan sanak famili dan tetangga berkumpul bersama untuk mengadakan lomba Hela Rotane. Dalam lagu Hela Rotane, tifa Jawa menjadi alat musik pengiringnya. Dalam lirik lagu Hela Rotane disebutkan bahwa permainan Hela Rotane sampai memutuskan rotan. Tapi meskipun permainan sangat sengit, hingga rotan putus, tapi di sana tidak ada konflik. Karena masing-masing kelompok sebenarnya mendapatkan satu ujung rotan. Sementara permainan Hela Rotane merupakan kompetisi yang mengajarkan sportivitas. Meski bersaing untuk saling mengalahkan, masing-masing kelompok harus bermain sportif. Karena kalah atau menang akan mendapatkan hadiah. Lagu Hela Rotane menjadi seruan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan kebersamaan.

0: RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak

Ketika nanti saya sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya segenap tim bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-Kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-Kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Senin di 29 Juni 2026. Kanti-Kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttaqaf alaihi, dikutip dari kitab Riyadus Salihin Imam An-Nawawi.

sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

0: Hello Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian menilai Festival Fulan Fehan keempat sebagai momen untuk memperkuat diplomasi budaya dan persahabatan antara Indonesia dengan Timur Leste. Festival Fulan Fehan juga menampilkan tarian khas empat suku yang bersatu mengusung tema Dance for Friendship. Dan menurut Tito, tema tersebut sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa persahabatan jauh lebih berharga daripada permusuhan. Iya, dan Tito mengatakan 1,000 friends are not enough, one enemy already too many, di mana empat suku bergabung menjadi satu, berdansa bersama, menjadi sahabat-sahabat persahabatan yang baik. Di mana pesan tersebut disampaikan saat membuka festival Fulan Fehan keempat di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur hari Sabtu kemarin. Dan pembukaan festival tersebut ditandai dengan pemukulan tihar yang merupakan alat musik tradisional khas Belu. Mendagri mengatakan ini merupakan pengalaman pertamanya menyaksikan festival Fulan Fehan. Selama ini

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Iya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah ya. Kembali kita bersama di Perempuan Terari Jambi, edisi hari ini Senin 29 Juni 2026, Kanti-Kanti ya. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada rekan teknik, ada Bang Henry, ada juga Bang Eko Saputra ya. Bersama di Halo Jambi, seperti biasa menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, kemudian juga berbagai informasi kita di pagi hari ini, Kanti-Kanti, sampai ke jam 9 pagi. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi, semangat pagi. Hari Senin lagi, Kanti-Kanti berjibaku lagi dengan waktu untuk berbagai kegiatan dan pekerjaan ya.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini ya. Yang pasti senang sekali kalau hari Senin itu saya menemani ganti-ganti karena semuanya kan pasti berjibaku nih. Bersiap-siap untuk aktivitas hari ini karena satu minggu udah libur gitu ya. Kembali ke kegiatan rutin Senin sampai Jumat ganti-ganti ya. Kalau saat ini mungkin tidak terlalu ribet ya karena anak-anak kan pada liburan gitu ya, liburan sekolah. Untuk tahun ajaran baru gitu. Yang libur mungkin yang kenaikan kelas ya. Tapi kalau yang tamat, lulus, terus masuk ke sekolah lebih tinggi lagi tingkatnya, pasti harus siap-siap untuk daftar ulang, terus segala macam lah ya. Tapi yang pasti persiapan untuk tahun ajaran baru yang bikin pusing itu adalah ibu-ibu ya. Iya, orang tua pasti bingung. Bingung sih enggak lah ya, karena memang sudah ada persiapan. Paling tidak ya harus lebih riuh lagi, harus semuanya serba baru, tas baru, buku baru, sepatu baru gitu ya. Kemudian pakaian atau baju juga baru, apalagi misalnya anaknya udah mulai besar badannya, tentunya gak muat lagi dong dengan baju yang lama atau baju yang tahun kemarin ya. Iya deh, pokoknya apapun itu persiapan dari kanti-kanti, semoga bisa lebih semangat saja nih untuk segala persiapannya ya. Terutama juga untuk persiapan beraktivitas hari ini. Ya, kanti-kanti, saya punya informasi di mana Gubernur Jambi Al Haris meyakini pementasan kebudayaan dari masing-masing kabupaten dan kota yang dikemas dalam ajang Jambi Elonian mampu menjadi wadah pelestarian budaya dan promosi strategis bagi usaha mikro kecil dan menengah. Ya, Gubernur berharap melalui ajang rutin bulanan ini setiap daerah yang mendapat giliran dapat memaksimalkan promosi kekayaan wisata dan produk unggulan daerah. Mengingat wadah pertunjukan ini menjadi panggung strategis bagi pelaku seni dalam mengenalkan khazanah budaya daerah secara luas di hadapan masyarakat yang hadir menonton pertunjukan seni dan budaya. Ya, dan beliau menambahkan bahwa kawasan X Arena MTQ yang telah berdiri anjungan rumah adat dari masing-masing kabupaten dan kota bisa diaktifkan sebagai tempat untuk mempromosikan potensi daerah karena letaknya sangat strategis dan sering dikunjungi oleh masyarakat umum. Di mana melalui kegiatan promosi itu, pemerintah Provinsi Jambi optimis dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan pelaku usaha melalui kunjungan masyarakat yang hadir. Iya, sementara itu kanti-kanti Bupati Merangin Muhammad Syukur menambahkan Kabupaten Merangin sebagai daerah yang mendapat giliran tampil dalam gelaran ini berharap program yang digagas pemerintah provinsi dapat mampu memberikan manfaat dan dampak besar bagi promosi wisata dan UMKM daerah Merangin. Dan melalui pertunjukan ini, ia berharap seluruh pemangku kepentingan, pegiat seni dapat melestarikan dan mencintai adat dan melestarikan budaya yang ada.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Iya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kanti-Kanti masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi. Iya, dan kita ke satu informasi olahraga, Kanti-Kanti, ya, dari kegiatan ya atau perhelatan Piala Dunia. Iya, di mana pencetak gol kemenangan timnas Kanada Stephen Eustaquy mengirim peringatan Kanti-Kanti ya kepada Belanda maupun Maroko setelah membawa negaranya melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Iya, di mana Eustaquy mencetak satu-satunya gol saat Kanada menang secara dramatis 1-0 melawan Afrika Selatan dalam laga 32 besar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pada hari Senin ini. Dan dia menegaskan bahwa Kanada siap menjadi lawan terberat bagi siapapun yang lolos. Ya, Kanti-Kanti, Eustaquy menjadi pahlawan kemenangan lewat gol spektakuler pada menit ke-90+2 yang mematahkan perlawanan Afrika Selatan. Meski menjadi penentu kemenangan, Eustaquy menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, bukan semata-mata karena aksinya mencetak gol. Pemain berusia 29 tahun itu, Kanti-Kanti juga menggambarkan gol yang dicetaknya sebagai hasil kontribusi seluruh tim. Dan Kanada kini tinggal menunggu pemenang duel Belanda kontra Maroko di babak 32 besar. Dan Eustaquy optimistis tim asuhan Jesse Marsh mampu melanjutkan kejutan dan menyebut laga berikutnya akan menjadi pertandingan yang sangat menarik.

0: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.
1: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
2: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
1: Jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
2: Oh, gitu.
1: Iya, jadi kalau misalnya doi kamu bilang dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
2: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
1: Ntar aja deh.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Rektor Universitas Jambi, Profesor Helmi menilai keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP semakin memperjelas hukum adat. Salah satu perwujudan nyata dari nilai-nilai hukum adat tersebut adalah penerapan konsep keadilan restoratif atau restoratif justice. Hal ini disampaikan Profesor Helmi di Jambi pada hari Minggu kemarin. Rektor menjelaskan penyelesaian perkara secara damai melalui mufakat sebenarnya berasal dari tradisi hukum adat masyarakat Indonesia. Dengan pengakuan itu, sejumlah perkara atau kasus hukum tertentu tidak harus selalu berujung pada proses persidangan di pengadilan atau pemeriksaan di tingkat penyidik aparat penegak hukum. Perkara cukup diselesaikan secara lembaga adat. Karena menurutnya Lembaga Adat Melayu atau LAM Jambi telah membuat langkah strategis bersama pemerintah daerah, kepolisian dan juga kejaksaan menyelaraskan penegakan hukum di tatanan bawah masyarakat adat yang ada di Jambi. Sebelumnya, Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Hasan Basri Agus menganggap meski pihaknya menyambut baik pengakuan hukum adat dalam undang-undang baru, namun beliau mengingatkan akan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan ke depannya. Beliau menegaskan hukum adat tidak boleh diposisikan sebagai pesaing hukum nasional, melainkan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan keadilan yang berakar pada nilai-nilai lokal. Demikian, saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hariko selanjutnya.